0: Sahabat itu, judul wisdom saat ini adalah belajar dari buah. Ada beberapa teman yang suka mengirim email, dan salah satunya adalah yang sangat memberkati. Email itu berkata, yang pertama, jadilah jagung, jangan jambu monyet. Jagung membungkus bijinya yang banyak, sedangkan jambu monyet itu memamerkan bijinya yang cuma satu-satunya. Artinya, jangan suka pamer. Kemudian jadilah yang kedua, pohon pisang. Pohon pisang kalau berbuah hanya sekali, lalu mati. Artinya kesetiaan dalam pernikahan itu cuma sekali, jangan berkali-kali. Yang ketiga, jadilah durian, jangan kedondong. Walaupun luarnya penuh kulit yang tajam, tetapi dalamnya lembut dan manis dirasakan. Beda dengan kedondong, luarnya sih mulus, rasanya agak masam, dan di dalamnya ada biji-biji yang berduri. Kemudian yang keempat, jadilah bengkuang. Walaupun hidup dalam kompos sampah, tetapi umbinya putih bersih. Artinya, jagalah hati, jangan suka kau nodai. Yang kelima, jadilah tandan petai. Bukan tandan rambutan. Tandan pete itu membagi makanan sama rata ke biji petenya. Semua seimbang. Tidak seperti rambutan. Ada yang kecil, ada yang besar. Artinya selalu adil dalam bersikap. Yang keenam, jadilah cabai. Semakin tua, semakin pedas. Artinya semakin tua, semakin bijaksana. Yang ketujuh, jadilah buah manggis. Bisa ditebak isinya dan semuanya. Artinya jangan munafik tetapi terbuka. Dan yang kedelapan, jadilah buah nangka. Selain buahnya, nangka memberikan getah kepada penjual atau yang memakannya. Artinya berikan kesan kepada semua orang. Nah sahabat itu, mari kita belajar dari buah yang telah diciptakan Tuhan buat kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, sahabat Tiktus. Jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi untuk yang masih terus setia mendengarkan 96.5 FM pagi hari ini, di mana saja sahabat berada, di seputar kota Semarang atau di kota-kota lain di luar kota. Ya sahabat Tiktus, mungkin suara radio Tiktus terdengar jelas. Ya puji Tuhan, bisa ditangkap dengan jelas. Dan sahabat diberkati dengan program-program siaran yang ada. Nah pagi ini di Morning Blessing di tanggal 12 September hari ini, kita akan bahas bersama masih seputar topik kita tentang media sosial. Tidak ada habisnya kalau bicara tentang media sosial sahabat ya. Topiknya nanti kita akan bahas tentang apa hubungannya scroll medsos dengan dampak buruk terhadap kesehatan jiwa maupun kesehatan tubuh sahabat itu ya. Ternyata ada dampak buruknya. Nah kita akan nanti bincang-bincang. Sahabat boleh bergabung pagi ini via telepon off air di 02483136111 atau sahabat WhatsApp di 081, chatnya di 081745-0596. Sekali lagi, teleponnya di 02483136111 atau chat WhatsApp di 081745-0596. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Saya kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Baik, kembali lagi bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sampai pukul 9, sahabat Iktus ya, kebersamaan kita. Silakan yang mau interaksi di topik kita pagi hari ini tentang dampak buruk bagi kesehatan jiwa dan juga tubuh dari scrolling media sosial tanpa batas. Iya, penggunaan media sosial secara berlebihan atau scrolling medsos tanpa batas memicu dampak buruk bagi kesehatan jiwa maupun raga. Itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kesehatan Masyarakat tentunya, sahabat ya. Ada beberapa hal yang berdampak buruk atau efek yang negatif dari scrolling media sosial, sahabat ya. Yang pertama, kecemasan dan depresi. Ini menyangkut kesehatan jiwa, sahabat itu ya, kesehatan mental. Tekanan untuk tampil sempurna, kemudian paparan standar hidup orang lain yang tidak realistis, memicu stres kronis. Ya, sahabat itu ada banyak orang yang kemudian stres, tidak ada juntrungannya. Kenapa sih ini orang kok tiba-tiba stres? Ya, mungkin kita tidak tahu, ternyata dia di kamar scrolling-scrolling terus media sosial, lalu pengen ketemu dengan idolanya, tidak kecapean, tidak tercapai sehingga cemas, kemudian stres. Nah, kalau sudah stres nanti jadi depresi, sahabat Iktus ya. Kemudian yang kedua ada fear of missing out atau FOMO ya, kena efek FOMO. Perasaan cemas tertinggal ketika melihat aktivasi atau pencapaian orang lain di lini masa. Wah, ini kok orang ini bisa sukses gitu ya. Iya, enggak taunya dia sukses itu mungkin melakukan hal-hal yang jalan pintas dan lain sebagainya gitu, cuma diposting gitu ya. Atau bisa saja meniru atau dia posting sesuatu yang tidak benar, fiktif gitu. Tetapi itu sudah jadi perasaan iri gitu ya, cemas kok aku gak seperti dia gitu. Jadi bahaya, sahabat ya, fear of missing out, jadi FOMO ketika melihat kesuksesan orang lain. Media sosial itu banyak yang tidak nyata, yang namanya saja dunia maya, sahabat Iktus ya. Yang ketiga, kecanduan atau addiction. Addiction membuat siklus dopamin, otak terus mendambakan validasi, baik like, baik komentar, sehingga sulit berhenti tanpa melakukan hal yang lain, terus menatap layar. Nah, sahabat boleh lihat ya, ada video-video lucu gitu, sahabat ya. Ketika melihat layar handphone, anaknya kemudian diajak jalan, anaknya jalan ke tempat lain, dia sudah tidak tahu ya. Atau dia jalan terus lihat handphone lalu nabrak tiang listrik ini. Udah kecanduan lihat menatap layar gadget, layar handphonenya gitu, sehingga tidak melihat ini jalannya ada halangan tidak di depan, jalannya ini bahaya, tidak ada lubang dan lain sebagainya, sudah tidak peduli lagi. Yang penting matanya terus menatap layar handphone. Nah, itu sudah jadi sakit ya jiwanya. Udah sakit, sahabat itu ya. Udah sedikit melenceng gitu. Kalau tidak mau dibilang sakit, udah sedikit melenceng ya. Mungkin 1 mili. 1 mili kalau melenceng lama-lama jadi berkilo-kilo ya. Berkilo-kilometer, sahabat itu sih kalau dibiarkan. Baik, sahabat, kemudian yang berikutnya, rendahnya harga diri ya. Jadi kalau orang sudah kecanduan, sudah melakukan terus-menerus scrolling, kemudian berdampak buruk bagi diri sendiri, kebiasaan membandingkan diri atau social comparison, memicu rasa tidak puas atau rasa minder atau rasa rendah diri, sahabat Iktus ya. Dan itu sangat negatif, sahabat, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan atau kehidupan yang berproduktivitas. Dan ini mengganggu diri sendiri dan lama-lama juga mengganggu orang lain, sahabat Iktus. Yang berikutnya,
dampak negatif dari kemudian terpapar medsos, terus-menerus scrolling medsos tanpa henti, itu perundungan cyber atau cyber bullying, sahabat Iktusnya, komentar negatif atau rumor jahat di dunia maya meninggalkan luka emosional yang mendalam. Jadi so, sahabat Iktus, jangan terus-terusan natap layar handphone scrolling-scrolling, lalu sahabat baca sesuatu yang negatif di sana, padahal bukan untuk sahabat, mungkin untuk orang lain, tapi sahabat tersinggung, sahabat emosi, ikut emosi, sahabat marah, sehingga terjadi luka di dalam batin sahabat Iktus. Itu sudah sakit sahabat Iktus ya. Jadi jiwanya udah tersakiti sahabat Iktus. Jadi harus waspada ini. Masih ada dampak buruk yang lain yang bisa kita pelajari bersama. Itu dampak buruk terhadap kejiwaan atau mental orang yang terkondisi melakukan terus-menerus scrolling atau menatap layar handphone sahabat Iktus ya. Nah nanti ada kesehatan raga atau fisik yang terganggu juga sahabat Iktus. Jadi yuk kita belajar bersama-sama supaya kita kemudian mawas diri, karena kita setiap kita mungkin ya sebagian besar tidak bisa lepas dari namanya gadget, karena di sana semua tersimpan data-data diri, kemudian mungkin account-account yang penting gitu ya, informasi-informasi penting, pekerjaan-pekerjaan, tetapi jangan dikendalikan, tapi kita yang harus mengendalikan sahabat itu ya. Apa dampak buruk terhadap kesehatan fisik? Kita akan nanti pelajari bersama setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Kita bahas kembali tentang topik kita pagi hari ini. Dampak buruk terhadap kesehatan jiwa sudah kita bahas. Sekarang kita lihat dampak buruk terhadap kesehatan fisik, kesehatan raga, kesehatan tubuh kita. Yang pertama, gangguan pola tidur, paparan cahaya biru atau blue light dari gawai menekan produksi hormon melatonin sehingga susah tidur dan memicu resiko obesitas, hipertensi hingga diabetes. Nah, sahabat, kalau mau tidur mungkin setengah jam, 30 menit sebelum tidur, gadgetnya dijauhkan, sahabat ya. Dijauhkan dari tangan sampai tangan enggak bisa meraih. Lalu notifikasinya dimatikan, sahabat. Sama saja kalau sahabat menjauhkan handphone, menjauhkan gadget, tapi notifikasinya masih bunyi-bunyi gitu ya. Ada bunyi kodok, bunyi kucing, bunyi apalagi ayam, ya macam-macam kesukaannya. Ya, supaya hormon melatonin itu terjadi, tercipta, sehingga bisa tidur dengan nyenyak, sahabat tiktusnya. Hormon apa, relaksasinya itu ya, sahabat tiktus, supaya sahabat tidurnya nyenyak gitu, sahabat tiktus. Jadi kalau sahabat terus scrolling, lihat handphone, terpapar terus cahaya biru dari handphone, ya enggak bisa tidur, sahabat tiktus ya. Ada banyak, ayo siapa yang enggak bisa tidur malam ini? Yang susah tidur ya, karena pegang handphone terus, bagaimana mau tidur kalau pegang handphone terus ya. Handphonenya ada suaranya lagi bunyi-bunyi ya. Jadi otaknya kerja terus, mikir, wah ini lagi apa di sana gitu ya. Padahal orangnya yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram gitu ya, orangnya sudah tidur semua. Atau bahkan orangnya sudah tidak ada, udah puluhan tahun yang lalu itu postingannya ya. Sehingga sahabat terganggu, tidak bisa tidur ya. Siapa yang salah, sahabat? Bukan media sosialnya salah, sahabat. Yang buka handphone yang salah hingga tidak bisa tidur. Yang berikutnya, kesehatan fisik yang terganggu adalah menurunnya konsentrasi dan kognitif. Paparan informasi cepat secara terus-menerus mengganggu fokus, mengganggu juga daya ingat, juga mengganggu fungsi analisis otak depan. Oh, ternyata ada otak depan, sahabat tiktus ya. Ada otak kiri, otak kanan, otak belakang ya. Ada batang otak, tapi ada otak depan ya. Daya ingat, analisis, iya sahabat tiktus, itu terganggu, mengganggu fokus ya sahabat tiktus, tidak fokus hidupnya. Kemudian berikutnya, sahabat tiktus, kurang aktivitas fisik, waktu gerak tubuh kurang drastis karena terlalu lama duduk dan berbaring sambil memainkan ponsel, sehingga ya jadi mager, sahabat tiktus ya, malas gerak. Kalau udah malas gerak, ya pasti sakit, sahabat tiktus ya. Otot-otot jadi kaku, digerakkan gitu ya. Jadi tidak rileks lagi, tidak lentur badannya, jadi kaku, susah bergerak gitu ya. Ya karena namanya saja mager, malas gerak, akhirnya susah gerak, sahabat ya. Ya berikutnya adalah dampak buruknya ketegangan fisik. Ada nyeri pada leher, nyeri pada bahu, nyeri pada mata. Matanya capek lama-lama lihat terus handphone, sahabat tiktus ya. Terpapar terus cahaya biru, lama-lama jadi ada yang minus, ada yang plus gitu ya. Ada yang silinder, ada yang macam-macam, sahabat tiktus ya. Terlalu lama menunduk, ya merendahkan kepala. Menunduk terlalu lama saat menggunakan handphone bisa membuat mata kelelahan dan juga membuat leher dan bahu menjadi nyeri, sahabat tiktus. Nah, itu yang harus diingat, diwaspadai sehingga sahabat tidak mengalami, sahabat tiktus ya. Gerakan badan itu penting. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, ada mitigasi, bukan hanya bencana, tapi ini juga bencana, sahabat ya. Kalau sahabat sakit itu jadi bencana. Ya, bukan hanya gempa bumi yang bencana, bukan hanya banjir dan tanah longsor yang bencana, tetapi badan sahabat tiktus jadi kaku, jadi nyeri, jadi susah digerakkan, itu juga bencana, sahabat tiktus ya, bencana buat diri sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya, untuk mencegah?
dan cara memperbaikinya gitu ya, nanti kita akan bahas setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya sahabat Ignatius ya, tetap di sini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Baik sahabat itu, sebelum kita mendengarkan apa dan bagaimana cara mengatasinya, mitigasinya seperti apa, kita lihat dulu sahabat itu kembali bahwa orang yang kemudian sering berhubungan dengan scrolling gadget disebut zombie scrolling. Jadi zombie istilah kiasan untuk menggambarkan seseorang yang menatap layar ponsel terus menerus tanpa sadar waktu, tanpa sadar dengan sekitar, itu berjalan seperti zombie atau semombi atau smartphone zombie. Iya, fitur bergulir tanpa batas, infinite scroll, dan konten instan pendek di media sosial yang memicu dorongan dopamin terus menerus, sehingga seseorang bisa menjadi zombie gadget. Ya, kehilangan fokus, sulit berkonsentrasi pada dunia nyata, dan mudah bosan dengan aktivitas selain dari handphonenya, sahabat tiktusnya. Lupa waktu dan kebutuhan dasar, menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling sehingga mengabaikan waktu tidur, waktu makan, waktu tugas penting gitu ya. Sehingga mama atau ibu di rumah teriak-teriak, ayo makan, ayo mandi. Karena sudah asik dengan handphonenya, udah lupa waktu sahabat itu. Sehingga jam makan siang pun, jam makan sore, jam makan malam pun ditinggalkan. Lebih menarik handphonenya daripada kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokok itu makan sahabat tikus ya, dan juga istirahat. Kalau waktu tidur diabaikan maka timbul sakit penyakit, waktu makan diabaikan juga sama, jadi penyakit ya, sakit mah, sakit lambung, macam-macam sahabat tikus ya. Dan yang penting, tugas-tugas yang harusnya bisa diselesaikan terabaikan, nah itu terbengkelai jadi beban buat orang lain sahabat tikus ya. Jadi sahabat menyusahkan orang lain. Kemudian menarik diri dari interaksi tatap muka dengan keluarga atau teman di sekitar, itu yang namanya zombie gadget sahabat tikus ya. Kemudian marah, cemas dan tidak tenang jika ponsel jauh dari genggamannya. Nah, maka sahabat gelisah kalau HP-nya itu ketinggalan di rumah, walau hanya satu jam saja, nanti satu jam balik lagi gitu ya. Aduh, handphoneku ketinggalan. Aduh, handphoneku ketinggalan. Sudah naik mobil udah jauh ya. Kemudian marah-marah, kenapa tadi gak ada yang ngingetin gitu ya. Lah disalahkan orang lain. Orang lain yang disalahkan, bukan dirinya sendiri yang lupa bawa gadget ya sahabat tiktus ya. Oke, bagaimana cara mencegahnya sahabat tiktus, supaya sahabat tidak jadi zombie smartphone atau semombi. Smartphone zombie. Batasi waktu penggunaan layar atau screen time, maksimal mungkin 2 jam dalam sehari. Sahabat tiktus lakukan itu, harus sahabat ya, supaya sahabat tidak kemudian jadi zombie gadget sahabat tikus ya. Kemudian jauhkan gawai dari tempat tidur saat waktunya istirahat malam. Nah kalau sahabat pingin tidurnya berkualitas, jauhkan radiasi handphone, layar biru handphone, supaya sahabat bisa tidur nyenyak sahabat tikus ya. Lalu berikutnya, lakukan detox media sosial secara berkala untuk menenangkan pikiran. Nah, gimana caranya detox ya? Kalau detox untuk kesehatan fisik, kesehatan wajah, kesehatan kulit mungkin ada ya. Kalau kesehatan mental bagaimana caranya? Ya bisa sahabat tikus ya. Lakukan kalau orang lain bisa melakukannya, sahabat juga bisa ya. Lepas, maksudnya tidak dikontrol oleh media sosial. Itu ya, lakukan detox media sosial. Ada detox kesehatan, ada detox media sosial juga ya. Kemudian perbanyak interaksi sosial secara langsung di dunia nyata ya. Udah terlalu lama di dunia maya, lepaskan dunia maya, tinggalkan, lalu bersosialisasi dengan dunia nyata ya. Orang terkasih, orang tua, kakak, adik, sahabat itu ya, teman ya. Punya komunitas, komunitas bersepeda, komunitas senam ya, komunitas-komunitas yang berdampak positif bagi kehidupan kita sahabat itu, sehingga sahabat tidak kehilangan banyak waktu karena hanya menonton atau menjadi scrolling media sosial yang lama-lama jadi semombi, smartphone zombie. Sahabat jadi zombie nanti ya, di dunia nyata ada di zombie, jadi menakutkan orang lain. Ya, kalau jadi zombie itu menakutkan sahabat tikus. Nah, sahabat juga yang kemudian terobsesi terus untuk scrolling media sosial, kalau seperti tadi ketinggalan gadgetnya, marah-marah, cemas, takut, khawatir gitu ya. Jadi bukan hanya sahabat yang takut, khawatir, cemas, orang lain juga takut melihat sahabat ketika sahabat marah-marah. Oke sahabat, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Morning Blessing pagi hari ini. Tetap semangat buat sahabat itu semua. Selamat melanjutkan aktivitas berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Semoga sahabat itu terus dimampukan untuk hidup semakin baik, semakin sukses, berhasil dan beruntung untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati bersama-sama dengan orang terkasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.
1: This one called Bahagia Bersamamu.

0: The Season of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi bersama Eri dalam pagi hari ini. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita akan segera ikuti persekutuan usia lanjut bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Yang habis pulang dari RC masih lelah kah? Enggak ya, semangat. Ya, semangat. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah gunung batu kita, keselamatan kita yang senantiasa menolong dan menopang kita. Mari dengan semangat dan

Mari kita sehati datang kepada Tuhan dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah

juga menolong agar mereka bisa hadir datang ke tempat ini dengan selamat. Tuhan juga akan mengurapi dan memberkati hambamu, Pendeta Helen, yang akan menyampaikan, menguraikan kebenaran firmanmu, agar firmanmu termeterai di dalam setiap hati kami yang mendengarkan, dan kami melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian juga kami mohonkan urapi akan Ibu Nove Dewi Sahetapi, yang akan menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya. Kuasamu yang nyata dan sungguh nyata di dalam kehidupan Ibu Novi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu, pasti di dalam kehidupan kita, sepanjang kita hidup dari kita lahir sampai dengan sekarang ini, pasti ada Bapak Ibu mengalami hal-hal yang luar biasa, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan, dan biarlah apa yang nanti disaksikan oleh Ibu Novi itu menjadi kekuatan buat kita, dan semakin kita hidup lebih dekat kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Mari, saya akan mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah pujian, "Mujizat itu nyata." Nyanyikan dengan iman ya.

ya sudah biasalah ikut suami ke kapal. Tapi pada saat itu Tuhan mengizinkan kejadian ini terjadi. Jadi begitu saya dijemput sama suami ikut ke kapal, sampai di kapal, kemudian suami saya kembali bekerja melakukan aktivitasnya seperti biasa, saya seperti biasa juga karena saya kan nggak bekerja ya Bapak Ibu, jadi saya ya tinggal-tinggal aja di kamar seperti itu. Kemudian juga saya biasanya kalau ikut suami saya pasti bawa buku, jadi untuk baca-baca, karena kan saya nggak ada kegiatan ya Bapak Ibu, kalau suami saya kan kerja, jadi dia kerja seperti biasa. Nah, saya kan nggak ada kegiatan, jadi saya membaca-baca buku. Waktu itu sudah sore kita sampai di Pelabuhan Merak, jadi kapalnya ada di tengah-tengah seperti itu, tapi kapalnya lagi anchor. Terus ya udah saya baca-baca buku seperti biasa. Terus tahu-tahu itu ya sampai, saya nggak tahu ya, mungkin sudah malam sekitar, tapi ya belum malam-malam banget sih. Terus akhirnya saya baca, nggak taunya saya ketiduran Bapak Ibu. Tetapi di dalam saya tidur itu, ya antara saya tidur atau enggak ya saya kurang tahu ya Bapak Ibu, tapi saya merasa waktu itu dikelilingi orang-orang yang banyak di situ. Jadi saya tidur di tempat tidur itu, jadi di atas saya ada orang, di kanan saya ada orang, di kiri, di belakang, pokoknya jadi saya kayak dikelilingi, dan saya ada di posisi di tengah-tengah gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya merasa, ini apa ya, saya bilang gitu, karena saya ulang-ulang ikut di kapal juga saya baik-baik aja, nggak pernah saya ngalami hal-hal yang seperti itu. Terus saya sebenarnya saya mau berani-beraniin gitu ya, maksudnya udahlah saya bilang gitu, terserah aja lah dia mau ngapa-ngapain, tapi kok lama-lama saya juga apa, karena mungkin yang ngeliatin itu banyak kayak sekerumunan gitu ya, jadi lama-lama saya ngerasa nggak nyaman juga. Akhirnya saya berani-beraniin, saya dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa bangun gitu ya, maksudnya saya mau keluar gitu ya udah. Terus akhirnya dengan segala keberanian itu saya keluar, buka pintu gitu ya. Kemudian kebetulan saya keluar, saya ketemu sama ABK, anak buah kapal gitu ya. Terus saya tanya, maaf mau tanya, kapten ada di mana ya? Saya bilang gitu. Kapten ada di atas Bu, di anjungan. Oh ya sudah, saya karena saya udah rasa saya takut, terus kemudian saya juga cepet-cepet gitu ya, maksudnya saya mau ketemu sama suami saya karena saya benar-benar ketakutan banget, biasanya saya nggak pernah kayak gitu gitu loh. Terus saya karena itu ada di lantai satu, mana apa anjungan itu kan yang paling tinggi, jadi saya naik itu sudah setengah mau lari-lari gitu ya karena ketakutan. Sepi lagi kapal waktu itu posisinya, jadi cuman nggak ada orang, kalau malam kan memang seperti itu, jadi nggak ada yang kerja, nggak ada yang apa. Jadi saya udah buru-buru saya naik ke atas, benar suami saya ada di anjungan. Di anjungan itu kan kalau di kapal itu pasti gelap ya Bapak Ibu, nggak mungkin itu di anjungan itu terang tempatnya, itu nggak, tempatnya itu gelap sekali. Ya udah saya nyamperin dia, terus saya bilang, kenapa, katanya gitu. Suami saya bilang, udah deh saya apa namanya temenin dong saya di kamar, balik lagi ya, bilang gitu, saya mau tidur. Nah, suami saya tanya loh, orang dia karena dia tahu saya nggak pernah tidur diminta ditemenin Bapak Ibu, ya udah dia, saya tidur ya tidur aja, dia kerja-kerja aja gitu. Jadi makanya dia juga heran kenapa, ya udah tanpa dia ngomong apa yang lebih ini, udah kita berdua langsung ke menuju ke kamar gitu ya. Setelah saya di kamar Bapak Ibu, terus dia tanya, loh tadi kamu waktu tidur itu apa kamu nggak berdoa, dia bilang gitu. Ya orang namanya saya ketiduran ya berarti saya nggak berdoa. Saya bilang ya udahlah sekarang berdoa aja, katanya gitu. Udah sekarang berdoa aja. Setelah itu ya udah, setelah saya berdoa, tahu-tahu suami saya ngomong seperti itu, tapi dia sama keluar dari kamar gitu. Lah saya malah dikunciin Bapak Ibu. Lah saya bilang, lah saya waktu mau, lo ini gimana sih? Saya bilang gitu. Saya buka ininya nggak terbuka karena dikunci. Saya bilang, ini maksudnya gimana ya? Saya bilang gitu, kok malah saya dikunciin. Ya udah saya berani-beraniin Bapak Ibu untuk tetap malam itu saya tidur walaupun dengan kondisi saya itu takut, tapi saya udah, saya percaya, saya bilang gitu, Tuhan yang melindungi saya gitu ya. Udah singkat cerita akhirnya sampai pagi, karena saya marah, saya kesel, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya kita mau pulang hari itu, cuman agak siangan gitu karena saya kesel. Ya udah saya pagi-pagi saya mutusin untuk pulang sendiri Bapak Ibu, ceritanya saya mau pulang sendiri. Udahlah saya bilang gitu, saya mau pulang sendiri aja, saya bilang gitu. Iya nanti kita sama-sama sebentar mau ngelarin kerjaan dulu, dibilang gitu. Tapi karena saya marah, karena saya semalam dikunciin itu ya Bapak Ibu ya, ini maksudnya gimana, orang saya ketakutan malah ditinggal sendiri, dikunci lagi Bapak Ibu. Itu nggak tahu tuh pikiran suami saya apa, saya nggak ngerti, tahu-tahu saya dikunciin aja. Ya udah, terus akhirnya dengan sudah siap-siap semua itu, biasanya kan saya kalau di situ ya mungkin saya sarapan dulu, pokoknya santai-santai dulu, itu enggak, saya langsung udah pakai baju udah lengkap, ransel udah saya bawa, saya masih bawa tas itu, saya pamitan sama dia. Udah saya bilang gitu, udah kamu di ini aja, saya pulang sendiri aja, saya bilang gitu, saya mau pagi-pagi pulang. Iya nanti sebentar, katanya gitu. Kamu lihat, dia sama ngikutin saya karena saya turun dari tangga itu, saya turun.

0: gitu kan, sampai di bawah itu yang paling bawah sendiri yang mobil-mobil itu loh yang mau masuk itu. Nah itu di situ kan luar tempatnya jadi kapalnya gede. Lah habis itu dia bilang, tuh loh orang ramdornya aja belum dibuka, kamu mau lewat mana? Saya bilang gitu. Ah udahlah saya nggak mau tahu, pokoknya saya tetap mau pulang karena saya kesel banget gitu, masih marah saya itu. Terus lah kebenaran saya lihat ada ABK turun, mau turun. Saya tanya, mau kemana? Saya bilang gitu, saya mau turun. Dia bilang gitu, loh terus mau lewat mana? Lah itu kan di, apa namanya? Lah itu ramdornya belum dibuka loh. Saya nggak lewat situ. Kalau ABK nggak lewat situ, katanya gitu. Lah lewatnya mana? Saya bilang, itu ada apa namanya? Tangga, kalau kita orang kapal tuh bilangnya kayak tangga monyet. Jadi tahu ya Bapak Ibu tangga yang cuma tali tok terus ininya cuma satu-satu gitu. Nah, di situ terus oh, lewat situ. Ya saya lihat memang ada di lambung kapal. Memang itu kalau ABK semua-semua mereka yang mau turun dari kapal memang lewatnya situ, enggak lewat ramdor. Terus oh, gitu saya bilang gitu. Iya, emang ada di situ. Iya, saya lihat itu, terus langsung saya ngikutin gitu kan. Suami saya udah enggak tahu, saya tinggal itu dia. Saya ngikutin, benar dia turun. Ya orang namanya dia orang ABK, ya orang biasa di kapal, ya enak aja ya Bapak Ibu ya turun gitu. Terus ada perahu tuh di situ, dia udah loncat aja. Terus saya juga mau ngikut gitu, ikut. Ah udahlah saya mau lewat sini aja, apa aja yang gak berani. Kapal yang satu udah jalan, adalah lagi kapal yang deket. Terus ya udah bapaknya yang di kapal itu bilang, karena mungkin tahu ini pasti ibunya bukan, gak mungkin ada ABK perempuan kan, gak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi dia tahu pasti gak ngerti caranya dia turun bagaimana. Tukang kapalnya bilang, Bu, nanti kalau ibu sudah paling tangga yang hampir mau deket dengan perahunya itu, ibu nanti kalau kapalnya merapat nempel di lambung kapal, nanti ibu baru turun ya, loncat, dibilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Ya nanti saya bantuin, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ngikutin instruksinya bapak kapalnya itu, benar Bapak Ibu, saya sudah sangat deket dari kapalnya itu, saya loncat, tetapi gak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu itu perahunya tuh geser, karena mungkin padahal itu kondisi lagi lautnya tuh tenang, gak ada ombak sama sekali, waktu saya lihat itu memang gak ada ombak sama sekali, itu kapalnya geser, itu perahunya geser jauh dari ini, lah saya di situ begitu turun saya loncat, biur, dah saya sampai di bawah itu saya bilang, aduh saya bilang gitu, lah ini saya kan enggak, orang enggak bisa berenang ya Bapak Ibu. Saya sudah enggak tahu kondisi saya bilang, udah begitu saya kejebur di laut itu, saya gini, ya ampun ya Tuhan, matilah ini saya bilang gitu. Karena di dalam laut Bapak Ibu, ternyata gelap sekali. Kita kayak orang mati lampu tapi lebih gelap dari itu. Saya bilang, saya enggak ngeliatin apa-apa, saya enggak bisa ngeliat apa-apa Bapak Ibu, saya cuma pasrah aja sama Tuhan. Tuhan matilah saya, ya sudahlah memang sudah waktunya saya selesai, saya bilang gitu, saya cuma pasrah gitu aja. Tahu-tahu Bapak Ibu, yang namanya gelap, kalau ada lihat sinar gitu kan pasti jelas ya Bapak Ibu. Nah itu wajahnya Tuhan Yesus yang pakai mahkota itu loh Bapak Ibu, dengan ininya yang berdarah-darah itu, seperti yang kalau kita lihat-lihat di gambar waktu itu ya, saya masih melihatnya seperti itu. Yang kayak di gambar-gambar itu, tepat di depan muka saya Bapak Ibu. Saya sampaikan, ini beneran, dia cuma diem aja, mukanya tuh tenang banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngeliat Tuhan Yesus itu, ya ampun Tuhan, diem aja gitu mukanya itu, tenang sekali. Tahu-tahu begitu Tuhan sudah mukanya di depan saya itu, tahu-tahu saya naik ke atas, tangan saya udah dipegang sama tukang perahunya itu. Jadi saya udah naik kembali, dipegang sama tukang perahunya. Lah waktu saya kejebur itu, suami saya ngeliat, dia juga udah mikir gitu, wah matilah ini istri saya, orang dia gak bisa berenang, dia tahu saya gak bisa berenang. Ya udah deh, sudah hopeless juga. Sudah. Akhirnya setelah saya bisa dibawa itu, tukang perahunya bilang, Bu, kalau ini tadi umpama ibu tangannya enggak saya pegang waktu ibu naik ke atas, ibu sudah pasti sudah akan tenggelam lagi dan enggak akan bisa ditemukan. Karena di laut Merak itu, dia satu jurusan dengan ini, laut bebas. Jadi sudah bisa kemana-mana sampai ke negara mana, sudah enggak bakalan bisa ketemu Bapak Ibu, sudah pasti akan meninggal. Nah seperti itu. Jadi setelah itu saya dibawa sama tukang perahunya, dibawa ke rumah penduduk gitu ya Bapak Ibu. Terus saya dengar, karena saya sudah nggak tahu lagi, sudah lemes, sudah apa, sudah campur aduk. Jadi satu apa perasaan saya, hidup saya sudah selesailah, pikir saya begitu ya Bapak Ibu. Ternyata Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya. Nah itu saya dengar dari penduduk situ bilang gini sama suami saya itu, ngomong gini, Pak, ini Bapak mau tahu enggak, katanya gitu. Kenapa Pak? Ini tuh ibunya ini mau diminta, dibilang gitu. Mau diminta sama penguasa laut situ, dibilang gitu. Karena memang seringkali tuh seperti itu, dibilang gitu. Oh seperti itu ya, iya. Tetapi gak tahu bagaimana nih, biasanya kalau yang diminta tuh pasti kena gitu loh Bapak Ibu, pasti itu gak akan enggak. Karena setiap itu tuh pasti ada orang yang kecebur di situ, sudah pasti gak akan kembali Bapak Ibu. Ya sudah, akhirnya dari situ bilang, ya ampunnya Tuhan, benar-benar di waktu muka Tuhan Yesus, itu yang bikin saya, waduh, ternyata Tuhan masih punya rencana sampai hari ini Bapak Ibu. Nah di situ setelah kejadian itu, lama Bapak Ibu trauma kalau ngelihat air itu, air yang goyang-goyang gitu ya. Kalau itu tuh saya sudah enggak berani deket namanya air. Ngelihat air di bak mandi cuman itu aja saya sudah kayak ketakutan seperti itu. Terus akhirnya dari hari lepas hari, akhirnya Tuhan juga sendiri yang pulihkan trauma saya. Sampai akhirnya saya berani lagi gitu ya untuk ini air gitu. Ngelihat, pokoknya kalau ngelihat air yang banyak itu saya sudah ketakutan, inget waktu kejebur itu. Nah di situ saya hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau apapun ya Bapak Ibu, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan dan dia lebih berkuasa, kuasa apapun itu, mau kuasa yang punya laut sekalipun, saya bilang gitu, saya percaya kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya percaya kuasa Tuhan itu melebihi segala sesuatunya, dan Tuhan sendiri juga berbicara kalau segala kuasa ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saya percaya itu ya Bapak Ibu, kita bisa menginjak semuanya, ular, kalajengking, apapun itu Tuhan berikan kuasa kepada kita juga sama Bapak Ibu. Jadi dari situ saya bersyukur sampai Tuhan juga mengizinkan banyak mengalami kejadian-kejadian yang di luar. Saya baru tahu itu yang namanya peperangan roh itu seperti apa, kuasa-kuasa gelap itu seperti apa, itu sampai Tuhan mengizinkan saya sampai ada diajak sendiri sama Tuhan untuk berperang seperti itu. Jadi dari situ semakin menguatkan saya kalau ikut Tuhan Yesus itu kuasanya yang sama juga diberikan kepada kita, asal kita pun juga selalu melekat ya Bapak Ibu kepada Tuhan. Jadi apapun itu Bapak Ibu sudah gak usah perlu takut. Dan itu salah satu juga ini kesaksian saya yang bagi saya terus melekat sampai hari ini. Tuhan membawa saya sampai hari ini ada di hadapan Bapak Ibu. Nah seperti itu saja Bapak Ibu, kesaksian dari saya adalah kesaksian saya boleh terus memberikan kekuatan kepada kita kalau Tuhan adalah yang mempunyai kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak Ibu.
1: Ya, terima kasih Bu Novi. Terharu dan tergetar ya kita mendengarkan kesaksian hidup Bu Novi. Nanti yang masih penasaran bisa tanya lebih lanjut ya, kelanjutan story-nya seperti apa gitu. Saya meyakini setiap orang di antara kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman iman yang bisa dipersaksikan. Kita nantikan di kesempatan-kesempatan yang lain ya, nanti saudara-saudara bisa ikut berbagi. Bagaimana tadi Bu Novi mempersaksikan kuasa Tuhan dalam hidupnya, itu yang menjadi tema kita hari ini, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tidak selalu menjauhkan kita dari saat-saat yang sulit, bahkan kadang-kadang rasanya tuh Tuhan kasih kejutan ya Bu ya. Memang Ibu tadi mengawali dengan hati kesel tadi kan, sampai akhirnya nyebur gitu. Tapi secara personal pasti itu dirasakan sekali bagaimana Tuhan berbicara pada Bu Novi. Mungkin ada teguran, mungkin ada penguatan, ada semangat. Dan itu yang kita mau juga pelajari sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalami, dan kalau sudah mengalami kuasa Tuhan juga, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita itu ya. Mari kita berdoa sebelum kita baca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar seorang sahabat boleh bersaksi tentang kehidupan yang ditolong Tuhan. Kuasa Tuhan yang begitu besar menaungi kehidupan Bu Novi, bahkan di saat ia tak berdaya. Tuhan yang mengangkatnya dari kedalaman laut yang paling gelap. Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Tuhan yang masih punya rencana dalam kehidupan ini untuk Bu Novi berkarya bagi Tuhan. Dan kami masing-masing juga menyadari bahwa kami punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kami mau mensyukuri itu semua. Betapa baiknya Tuhan terus-menerus berbicara kepada kami, baik melalui firman-Mu maupun melalui pengalaman-pengalaman hidup, sehingga kami selalu merasa betapa Tuhan menyayangi kami. Mungkin sampai saat ini masih ada masalah-masalah yang kami terus sedang perjuangkan. Mungkin masih ada hidup yang berat, ada tantangan yang terasa berat dan cukup lama yang kami masih harus hadapi. Tapi Tuhan pun memberikan kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Biarlah kami pun bersemangat menjalani itu semua, dan kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersaksikan kasih dan kuasamu itu. Tidak menunggu semua hidup kami baik-baik saja baru kami bisa bilang puji Tuhan, tapi kami mau memuji Tuhan setiap waktu lewat kesaksian hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya perenungan pagi hari ini menuntun kami untuk semakin mengenal maksud Tuhan dalam kehidupan kami saat Tuhan mempercayakan pengalaman-pengalaman iman dalam keseharian. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini dari Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai ayat 24a. Mazmur 71 ayat 17 sampai ayat 24a. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu menjangkau langit yang tinggi, ya Allah. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Siapakah seperti Engkau, ya Allah? Walaupun Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan membuat aku lebih terhormat dan menghibur aku kembali. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya, Engkau yang Maha Kudus, Allah Israel, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan akan bersorak-sorai. Lidahku juga akan menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari." Nah, ini adalah sebuah ungkapan kerinduan dari pemazmur. Kalau Bapak Ibu membaca dari judul perikopnya, itu doa minta perlindungan di masa tua. Ya, jadi di pasal 71 ini pemazmur menulis di masa tuanya. Makanya dia sudah bisa bilang, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku." Dia ingat itu dan dia pakai itu untuk menjadi pernyataan iman di masa tuanya. Sekarang kita mau melihat bagaimana sih kuasa Tuhan yang dialami oleh pemazmur itu, dia bisa hayati sedemikian rupa dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ada yang kalau makan itu sukanya langsung ditelan, gak dikunyah? Enak mana, dikunyah-kunyah dulu apa ditelan? Langsung, dikunyah dulu ya. Saat mengunyah itu memang diperlukan untuk kita bisa makanan itu bisa dicerna dengan lebih mudah di dalam ya. Tapi juga kita punya sensasi rasanya kan. Saat kita mengunyahnya tuh kita bisa merasakan, oh ini mericanya pas ya. Ini wah agak keasinan ini pedesnya pas gitu. Saat kita mengunyah mulut kita itu bisa menikmati rasanya, lalu bisa mengirim pesan di memori kita. Nek beli makanan itu di warung yang itu, wah itu cocok gitu. Kenapa? Karena semua bumbunya nyaman terasa di mulut kita. Itu kalau gak dikunyah gak bisa ya. Langsung semuanya sama-sama makan soto, sini sana. Semuanya rasanya gimana? Podo wae. Lah gak dikunyah ya, gak dirasakan. Atau mungkin makan nasi goreng. Ya kalau nasi goreng agak susah mungkin ya kalau gak dikunyah ya, karena kering. Rasanya akan sama aja kalau tidak dirasakan betul-betul rasa itu memenuhi mulut kita. Tapi kalau Bapak Ibu gak pernah tahu rasa merica, Bapak Ibu juga gak akan tahu menyimpulkan rasa itu. Ya toh, Bapak Ibu gak tahu rasa merica, bagaimana kita akan menyimpulkan, oh ini kayak yang bikin kurang sitik tuh karena mericanya ini kebanyakan gitu. Lah kita gak tahu itu. Atau mungkin Bapak Ibu tahu gak ada bumbu namanya andaliman? Tahu ya? Oh, yang mantuk-mantuk cuma sedikit nih ya. Nah, kalau makanan yang harus dimasak pakai andaliman, gak pakai andaliman, itu juga orang yang tahu, wah ini kurang nih, kan gak ada rasa andalimannya gitu kan. Tapi kalau kita gak pernah tahu apa itu anda apa gitu ya. Lah, ya kita cuma bilang kurang enak, tapi ditanya apa, gak tahu, karena kita tidak punya referensi tentang andaliman itu. Seperti itu, hidup kita ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ya. Kita itu perlu merasakan kuasa Tuhan itu. Jangan biarkan cuma lewat hus, tiap hari lewat lagi hus. Dari pagi loh, kita buka mata, bangun tidur, sampai malam lagi, kok bisa gak ada bersyukurnya? Padahal itu kuasa Tuhan. Dari kita hidup bernafas, pagi hari, siang hari, sore sampai malam, masih bisa makan, masih bisa ngunyah, masih bisa ngomong macam-macam ya, masih bisa komplain, oh, malah komplain ya, kekuatannya malah dibuat komplain, masih bisa melakukan sesuatu walaupun di rumah, walaupun sederhana. Itu kuasa siapa? Kalau itu tidak dirasakan seperti makanan tadi, makan enggak? Makan. Kenyang enggak? Kenyang. Coba ceritain rasanya apa? Lah enggak tahu. Enggak dirasakan betul-betul. Maka perlu sebuah penghayatan. Ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sesederhana apapun itu, coba biasakan. Perlu pembiasaan nih memang ya. Biasakan dalam diri kita. Kok kayak gitu ya? Tuhan tuh baru mau ngajar apa sama saya? Mungkin yang sedang mau dibentuk sama Tuhan terhadap saya adalah kesabaran. Mungkin kerendahan hati. Mungkin biar kita enggak malas. Mungkin biar kita lebih ceria, lebih semangat gitu ya. Apa sih yang Tuhan sedang bentuk melalui menunggu yang lama, melalui kadang sakit, badan kita enggak nyaman, agak kurang fit. Coba biasakan, tiap kali itu kita berefleksi, itu namanya berefleksi ya. Berefleksi, ini Tuhan mau ngomong apa ya lewat kejadian ini. Begitu juga saat sukacita, jangan langsung lewat wus, kuasanya Tuhan, sukacita enggak? Sukacita. Tapi ditanya itu dari siapa? Oh, dari aku yang berusaha kok, aku yang repot kok. Padahal itu kuasa Tuhan. Yang kemarin teman-teman RC bersuka cita itu kuasa Tuhan. Tapi yang tidak sempat mengikuti RC itu juga ada pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam bentuk yang lain. Kalau kita merasakan seperti ngunyah makanan tadi Bapak Ibu, kita akan tidak mudah mengeluh, kita tidak mudah iri, membanding-bandingkan, loh kok enak kamu, kok saya begini. Kita akan mensyukuri cara-cara Tuhan memberkati kita dengan personal, dengan pribadi. Tuhan bisa memberkati orang lain dengan cara itu. Saya akan ikut bilang puji Tuhan. Kalau orang lain senang, saya mau ikut senang. Jangan malah iri kalau orang lain senang ya. Ketika kita yang mendapat keberhasilan, ya enggak usah sombong karena itu bukan kita, itu Tuhan. Ada sebuah bagian di dalam kitab Yesaya ya, yang dimana Tuhan itu menguatkan Yesaya dengan kata-kata yang indah ini. Sampai masa tuamu aku tetap sama, aku gak berubah. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu ya. Gak ditinggalkan, saat tidak berdaya tuh malah digendong. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu, aku akan memikul dan menyelamatkan kamu terus. Ini kata-kata menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan, itu repot. Kita yang seringkali digendong, dituntun, dipikul, diselamatkan sering ngeyel ya. Kita yang seringkali punya kehendak kita sendiri, seringkali keras hati, keras kepala. Tapi Tuhan itu mau repot. Supaya apa? Supaya kita tidak terlepas dari tangannya. Sekarang yang Tuhan mau adalah, mbok rasakno gitu ya. Rasakanlah kasihku ini. Aku itu mengasihimu. Mungkin caraku mengasihimu tidak sama seperti yang kamu bayangkan, tapi aku mengasihimu. Ya mungkin sebagai orang tua, ayah ibu atau opa oma ya, lebih punya banyak pengalaman daripada saya. Karena mungkin kasih kita ke anak dan cucu kita juga tidak selalu dimengerti sebagai kasih ya kepada mereka. Tapi kan kita pengen anak kita mengetahui, cucu kita mengetahui, aku tuh sayang sama kamu gitu kan. Tapi seringkali kan terbentur karena yang diharapkan rasa sayangnya diungkapkan dengan hal yang berbeda. Nah, kita yang ada di posisi cucu atau anak itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu sayang. Tuhan mau supaya kita tuh merasakan penyertaan Tuhan yang tidak ada habisnya itu sungguh-sungguh nyata. Rasakan itu. Dan kita tidak akan pernah bisa merasakan kalau kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Jadinya wus-wus-wus tadi. Cepat lewat gitu aja. Kita tidak syukuri sama sekali. Dan kalau tadi makanan kita bisa tahu apa rasanya, kurangnya di mana. Kita bisa cerita ke orang lain. Kalau kita punya referensi seperti apa rasa merica, kemiri, tumbar, andaliman dan sebagainya tadi itu kayak apa toh itu rasanya, ya. Punya referensi membuat kita semakin bisa bercerita banyak dengan makanan yang kita rasakan. Kalau kita punya referensi tentang firman Tuhan, makanya kalau mau merasakan kuasa Tuhan, kita harus isi terus referensi kita. Nanti kita akan muncul tuh satu-satu ayat kita ya, tanpa harus menghafal tiap hari pun. Kalau kita betul-betul membaca firman, tahu referensinya, nanti pada saat pergumulan berat muncul satu-satu di kepala kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya ya. Tuhan itu tidak pernah memberikan kepadamu pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Itu akan keluar satu-satu. Miliki referensinya, lalu kunyahlah kehidupan kita. Setiap pengalaman, setiap perjumpaan, dikunyah, lalu bilang, ini dari Tuhan. Pegang janji Tuhan, jadikan kekuatan utama. Itu tadi yang dilakukan juga oleh Bu Novi ya. Dia memegang Tuhan sebagai kekuatannya di dalam kegelapan laut yang paling pekat. Saya juga baru tahu dari ceritanya Bu Novi bahwa laut tuh gelapnya kayak gitu. Tak pikir biru ya, kayak di film-film itu kan. Kalau ada orang menyelam, nari-nari sama hewan-hewan laut gitu ya. Itu biru, bagus gitu. Tapi mungkin karena bisa di film itu karena dikasih lampu gitu ya. Dikasih sorot cahaya ya. Ternyata gelap sekali ya Bu ya. Tapi di sana Tuhan menolong. Nah, apa yang dikatakan pemazmur dalam ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara. Walaupun engkau Tuhan telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Ini kalimat yang menarik loh Bapak Ibu. Pemazmur itu bilang bahwa kalau aku mengalami kesusahan, mengalami malapetaka, itu juga pasti atas sepengetahuan Tuhan. Dan ya sudah, aku yang gak kecewa sama Tuhan. Karena ada lanjutannya, karena itu masih koma ya. Walaupun engkau membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam, engkau menaikkan aku kembali. Ini cuma bisa dilakukan, pernyataan ini ya, cuma bisa diucapkan oleh orang-orang yang betul-betul mengunyah pergumulan dan pengalaman hidupnya dengan firman Tuhan, dikunyah bareng. Tidak dipisahkan. Firman Tuhan ya nanti kalau di gereja tok, nanti kalau sehari-hari ya beda lagi. Enggak, tapi diramu, dikunyah jadi satu, dirasakan. Kalau Tuhan yang mengizinkan aku senang hari ini, kalau besok ternyata ada masalah, aku enggak akan kecewa. Hidupku tetap ada di tangan Tuhan walaupun aku punya masalah. Nanti pada saat kita senang lagi, aku enggak akan lupa Tuhan. Karena Tuhan yang bikin aku bisa senang, bisa berhasil kayak gini. Jadi itu yang membuat kita merasakan kuasa Tuhan. Jangan biarkan cuma lewat tiap hari ya. Yang kedua, kuasa Tuhan yang disaksikan. Ini tentang pemberitaan, saudara-saudara ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui sebuah info diskon besar, ada diskon telur sama beras cuma dua hari ini loh di toko itu gitu ya. Kalau teman kita dikasih tahu dan dia seneng, itu kita membawa kabar sukacita kan buat dia ya. Dan bayangin kalau itu berbalik posisinya, kita yang dapat info itu, kita yang tahu dari orang lain, itu loh ada diskon gini. Wah, kita sedang butuh, menolong sekali ini. Wah, terima kasih loh infonya. Itu sesuatu pengetahuan yang dikatakan, dipersaksikan, bisa menjadi berkat yang membuat orang lain sukacita. Nah, kebesaran kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, harganya itu jauh lebih besar dari sukacita orang dapat diskonan. Ya, kalau orang dapat diskonan aja seneng dapat berita itu. Kalau enggak kan, wah telat, mestinya kamu ngomong kemarin, aku enggak denger loh, sekarang udah habis. Gelo ya, kecewa. Tapi kalau sukacita yang lebih besar dari itu, kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan itu dipersaksikan dan bisa menguatkan, itu sesuatu yang jauh lebih mahal, jauh lebih besar. Tadi pemazmur mengatakan, ya Allah engkau mengajar aku sejak masa mudaku dan sampai sekarang di masa tuanya itu. Aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dia belajar untuk setia bersaksi. Setia dalam perkataan yang menjadi berkat. Dia ceritakan hidupnya kepada orang lain. Tidak selalu hidupnya mulus loh. Tidak selalu hidupnya tanpa air mata. Tapi walaupun di tengah-tengah air mata kehidupan ada tangan Tuhan yang menopang, itu pun dia ceritakan, itu jadi berkat. Bapak Ibu pernah main bisik-bisikan pesan itu? Pernah? Pesan berantai? Pernah ya? Jadi ada orang pertama dibisikin pesan, ya, mereka perlukan juru selamat, misalnya gitu ya. Orang kedua nerusin lagi, mereka perlukan juru selamat. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sampai orang ketujuh. Pas sudah ditanya sampai di belakang orang ketujuh, apa kata-katanya? Mereka perlukan juru selamat, kan harusnya gitu ya. Orang ketujuh bilang, Mega berputar-putar neng selamat, gitu ya. Oh ini kok bisa beda banget tuh, Mega berputar-putar neng selamat. Loh, pesannya tuh menjadi tidak benar karena yang didengar berubah ya. Nah itu bisa dilacak tuh. Sampai di mana nih pesannya ini mulai berubah sedikit akhirnya berubah banyak. Menjadi seorang yang mempersaksikan kasih Tuhan itu mesti memiliki sikap yang benar dalam mempersaksikan. Kalau tidak bisa kayak gitu, bisa membuat orang dapat pesan yang salah. Bisa gak kesaksian kita membuat orang mendapat pesan yang salah? Bisa. Satu, saat yang dipersaksikan banyak akunya, gak banyak Tuhannya. Aku kok gitu ya. Terus nanti ya belakangnya tuh ya puji Tuhan gitu. Tapi sepanjang kesaksiannya itu aku gitu. Puji Tuhan itu cuma penutup kesaksiannya. Orang bisa mikir ini nih sebenarnya dia kekuatannya atau imannya ya. Atau misalnya karena tidak berangkat dari tadi nomor satu merasakan semua itu sebagai karya Tuhan, terus kesaksiannya itu semua pakaian dilalah ya, kebetulan dilalah tuh loh ini gini. Nah terus dilalah tuh aku ketemu dia, nah terus dilalah itu dia tuh ngomong gini, itu semuanya dilalah tuh karya Tuhannya di mana ya. Lalu orang tidak belajar bahwa Tuhan ikut berkarya dalam setiap hal yang tampak seperti peristiwa-peristiwa yang di luar logika itu, karena semua cuma dianggap sebagai kebetulan. Dan sampaikan aja semua yang benar ya, gak perlu ditambah-tambah supaya kelihatan kesaksianku wow gitu. Jadi ditambah, gak perlu. Nanti orang bisa menangkap sesuatu yang salah. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu mau kesaksian, dipersiapkan dulu. Tadi kesaksian Bu Novi gak berputar-putar karena Bu Novi persiapan ya, sudah ditulis satu lembar folio bolak-balik lebih sedikit ya Bu. Dipersiapkan supaya orang yang dengar juga lebih mengetahui, lebih bisa mengerti alurnya, lebih terbantu untuk bisa mengerti. Hidup kita menjadi bukti nyata kasihnya, apa yang selama ini sudah kita persaksikan. Nah perhatikan ini Bapak Ibu, satu demi satu batu bata itu bisa menyusun sebuah rumah ya kan. Sebuah rumah bisa menjadi kuat itu tidak langsung satu hari jadi, tapi satu demi satu batu bata loh. Kalau satu batu bata aja gak bisa, tapi karena itu terus menerus disusun, direkatkan, dikuatkan, maka bisa jadi rumah. Satu demi satu nada bisa menyusun sebuah simfoni. Bisa jadi bagus tuh karena nadanya macam-macam dimainkan bareng. Atau kalau Bapak Ibu menemani cucu main puzzle, satu keping puzzle tuh apa sih artinya? Cuma kecil tok gitu ya. Tapi coba hilang satu, misalnya ya, yang 1000 puzzle atau 500 keping puzzle gitu, hilang satu nanti kan yang buatnya merasa gelo juga ya. Aduh, ini kok hilang, pokoknya dicari, harus ketemu, langitnya mosok bolong satu biru, padahal kita yang nemu, wah apa ini, cuma keping kecil biru, gak jelas, gak ada bentuknya, gak ada gambarnya, dibuang. Hidup kita terdiri dari banyak pengalaman kecil-kecil, seperti batu bata, seperti satu nada, seperti satu keping puzzle. Hargai itu, rangkailah itu ya, dan satukan itu untuk siap dipersaksikan. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu juga bisa mencatat, kalau merasa sudah sering lupa ya, atau karena banyak sekali juga yang kita ingat tiap hari kan, jadi itu akan membantu kita ketika kita punya catatan hal-hal yang terjadi beberapa poin setiap hari. Ketika itu kita buka lagi catatan kita, kita bisa rangkai itu ya, dibaca lagi. Wow, ternyata ya dari tahun lalu tuh aku ada di titik segitu rendahnya, sangat terpuruk, sangat merasa tidak berdaya. Aku masih bisa hari ini hidup. Nah, itu kan bisa jadi kesaksian ya. Satu demi satu batu bata, ingat, simpan, rangkai dan persaksikan. Karena apa? Karena kehidupan kita diutus menjadi bukti nyata kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kuasa yang diteruskan. Jadi kalau yang dipersaksikan tadi, ibaratnya kan pesan yang dikatakan, walaupun estafet, tapi estafetnya estafet pesan tadi ya, yang pesan berantai. Tapi kalau ini, warisan iman untuk generasi penerus, berarti melalui sebuah keteladanan untuk membuat generasi penerus itu bisa punya teladan-teladan iman. Perhatikan ayat yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada siapa? Generasi yang kemudian. Supaya aku memberitakan keperkasaanmu kepada siapa? Kepada semua orang yang akan datang, yang akan Tuhan perjumpakan, yang akan Tuhan taruh di sekitarku. Ini tentang pembentukan, diteruskan. Ada sesuatu yang menjadi teladan yang bisa dilihat, dialami, dan orang itu bukan hanya mendengar, tetapi memang melihat dari kehidupan Bapak Ibu. Oh, emang hidupnya baik. Oh, memang hidupnya tuh setia. Oh, memang dia itu gak kenal putus asa. Biarkan orang lain melihat juga kehidupan kita tidak selalu yang baik dan berhasil saja. Tapi bahkan di lembah-lembah kekelaman kita tetap setia itu, orang yang akan bisa melihat sebuah keteladanan yang hidup. Kita membawa tongkat estafet untuk diteruskan ke orang berikutnya. Kita membawa terang untuk membuat orang lain ikut menyala. Kalau ada orang lain yang ikut menyala, jangan dirasa saingan. Wah, saingan, nanti kalau dia menyala jadi dia yang kesaksiannya lebih bagus dari saya. Yo, jangan. Justru kita suka ketika ada orang lain bertumbuh imannya. Dari tidak melayani jadi melayani. Dari gak tahu firman Tuhan banyak, jadi tahu lebih banyak. Dari gak berani bersaksi, deg-degan, takut, akhirnya jadi berani bersaksi. Kita ikut bersuka cita karena pertumbuhan iman orang lain. Jadi 3D ya hari ini ya. Kuasa yang apa? Kuasa Tuhan dalam hidupku, kurasakan. Kita rasakan, jangan biarkan lewat. Dihayati tiap hari. Karena kuasa itu tidak ada habisnya. Dia selalu menopang kita. Yang kedua, kuasa yang kusaksikan. Aku sudah mengalami, aku gak bisa diem. Aku harus cerita sama orang lain supaya mereka terberkati lewat ceritaku. Dan yang ketiga, kuteruskan lewat seluruh kehidupan kita supaya orang lain melihat sebuah teladan hidup. Bukan cuma kata-katanya, kesaksiannya bagus, tapi teladan hidupnya itu bisa meneruskan, mewariskan iman untuk generasi berikutnya dan orang-orang sejamannya. Kiranya renungan ini boleh memotivasi kita, Bapak Ibu, sehingga suatu saat kita akan bisa mengatakan seperti pemazmur, bibirku akan bersorak-sorai menyanyikan mazmur bagimu, jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai, lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Biarlah kesaksian itu menjadi sebuah kerinduan dari hidup kita, bukan beban. Aduh, aku takut disuruh kesaksian, nah itu beban ya. Tapi kerinduan, aku mau bersaksi, aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan sama teman-temanku biar mereka juga dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita terus belajar untuk setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat dan kuasa Tuhan terus mengaliri hidup kami. Terima kasih untuk iman yang kau pegang teguh sampai hari ini. Kami semua lemah tanpa Tuhan, tapi justru dengan Tuhan dalam perjalanan kami, kami selalu merasakan kekuatan yang baru setiap pagi. Hari ini kami diingatkan supaya kami tidak melupakan kuasa itu. Kami tidak mengabaikan pertolongan Tuhan dari hal-hal yang tampak sederhana dan sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk bisa lebih merasakan kasih Tuhan, bahwa kami didekap erat oleh Tuhan. Kami dituntun, bahkan saat kami tidak kuat, kami digendong oleh Tuhan. Tolong kami untuk merasakan kasih itu supaya tidak ada lagi waktu untuk kami berkeluh kesah dan terpuruk atau merasa tidak berdaya. Karena kami punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami mau terus kau genggam erat, kami mau terus kau tuntun, kami mau terus kau naungi dengan kuasa yang dari surga, supaya baik pada saat tubuh kami sehat dan kuat, maupun ketika kami merasa kami lemah atau sedang kurang sehat, kami tetap ada dalam kekuatan iman yang sama. Kami mau merasakan kuasa Tuhan, kami mau belajar mempersaksikan kuasa Tuhan, kami mau belajar untuk meneruskan kuasa Tuhan yang sudah kami alami menjadi teladan hidup buat orang lain. Mampukan kami Tuhan, firman Tuhan selesai diberitakan di tengah persekutuan kami pagi hari ini, tetapi Tuhan yang terus menggemakannya di dalam hati kami, membuat kami terus teringat untuk melakukannya dan bersandar pada kuasamu. Kami berdoa untuk Komisi Usia Lanjut Senior GKI Peterongan di tempat ini, Tuhan berkati setiap pribadi, Tuhan berkati dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan peliharakan kehidupan kami dengan berkat-berkat, dengan kasih karunia sebagaimana yang Tuhan sediakan selalu cukup bagi kami setiap hari. Tuhan tolong kami juga untuk mau memberi diri di tengah persekutuan, di tengah pelayanan. Kami mau hadir mempersaksikan kebaikanmu. Dan biarlah kalau ada 1-2 orang atau keluarga-keluarga yang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan itu dengan kuasa Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyerah, karena Tuhan juga tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Kami berdoa untuk program-program Komisi Usia Lanjut yang akan kami lakukan ke depan, kiranya Tuhan terus sertai seluruh pengurus, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengawal setiap program yang sudah dirancangkan untuk menjadi berkat bagi semua. Secara khusus kami mengucap syukur Refreshing Course Kul Senior sudah boleh terlaksana hari Senin sampai Rabu kemarin. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan ini, biarlah pengalaman melalui RC yang lalu menumbuhkan sukacita baru buat kami. Tapi juga bagi saudara-saudara kami yang karena kondisi-kondisi tertentu memang tidak dapat mengikuti refreshing course ini, sukacita yang sama memelihara mereka. Tuhan yang juga mempercayakan pengalaman-pengalaman yang indah di hari-hari kemarin, Tuhan juga akan mempersatukan kami semua sebagai satu persekutuan yang saling berbagi cerita, saling menguatkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, untuk mereka yang sudah dalam usia yang sangat lanjut dan tidak dapat mengikuti persekutuan seperti ini. Kami mengingat akan Bu Kyokwa, Bu Rahmat, Bu Wini, Bu Lydia, Bu Kuncoro, dan teman-teman kami yang lain ya Tuhan, yang tidak dapat sering mengikuti persekutuan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka, atau mereka yang sedang kurang sehat badannya, yang biasanya datang duduk di samping kami, di depan atau di belakang kami, tapi hari ini tidak kelihatan. Tuhan juga yang akan menolong mereka dalam kondisi-kondisi yang mereka alami maupun dalam kesibukan yang sedang mereka lakukan. Juga untuk Pak Yongki yang hari Senin besok akan menjalani operasi untuk lepas pen, kiranya Tuhan yang akan berkati supaya operasi tersebut juga bisa dijalani dengan baik. Pak Yongki pun dapat memperoleh kondisi yang fit, pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Silvi Setiawan atau Bu Simon, juga untuk Ibu Priscila Supriyati. Kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan umur panjang yang Tuhan sudah berikan. Tuhan akan terus memberkati kehidupannya di hari-hari, tahun-tahun mendatang. Mereka yang sudah mengalami kasih setia Tuhan akan semakin dimampukan mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, semua harapan-harapannya Tuhan yang akan persatukan dengan apa yang terbaik dalam rencana Tuhan buat hidup mereka. Juga buat kami semua saat ini Tuhan, dalam apapun pergumulan kami, Tuhan akan terus tuntun dan pimpin kami supaya kami mengalami kebaikan dan kuasamu itu setiap hari. Kami menyerahkan juga pada waktunya nanti kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai, melindungi kami ke rumah kami masing-masing maupun ke tempat-tempat lain yang masih harus kami datangi. Tuhan yang akan tetap melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang mengasihi kami kini dan selamanya. Amin.
2: Kita tutup dengan doa penutup dan berkat.
1: Baik, mari kita berdiri. Kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami boleh alami di tengah persekutuan ini. Tuhan yang akan terus mengingatkan kami akan puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, juga setiap doa yang sudah kami naikkan dan firman yang kami dengarkan. Persaudaraan di antara kami, keakraban dalam persekutuan kiranya juga terus Tuhan pelihara. Kami serahkan kehidupan kami ke depan di dalam tangan Tuhan dengan sebuah kerinduan. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-saksi akan kuasamu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pendampingan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan senantiasa. Dalam nama Yesus yang sudah dan senantiasa memberkati kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lupakan tentang penghargaan diri dan lebih berkonsentrasi pada pengendalian diri dan disiplin. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan nasihat itu? Sejujurnya, orang yang mengatakannya tidak sepakat dengan pernyataan yang dikeluarkannya sendiri 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Dan siapa yang mengatakannya? Profesor Roy Baumeister, seorang psikolog dan penulis yang mengepalai Departemen Psikologi di Universitas Negara bagian Florida. Bagaimana Baumeister bisa berubah pikiran? Bila Anda bertanya kepada sang dokter tentang pentingnya penghargaan diri beberapa tahun yang lalu, ia akan mengatakan kepada Anda bahwa rendahnya penghargaan pada diri sendiri menjadi akar segala penderitaan, kegagalan, dan kejahatan manusia. Ia berkata bahwa saat ia memulai penelitiannya pada tahun 1973, para psikolog dimanapun meyakini bahwa bila orang dapat mengasihi dan lebih menerima diri mereka sendiri, maka masalah mereka akan perlahan hilang dan kehidupan mereka akan lebih berbuah. Mereka bahkan akan memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik. Hal itu tentunya menjadi dogma yang diterima selama hampir satu generasi. Dalam artikel Dr. Baumeister yang dipublikasikan berjudul Kenyataan dari Penghargaan Diri yang Tinggi, ia menulis, satu generasi kemudian dan setelah menghabiskan jutaan dolar, ternyata kita telah salah selama ini. Bersama beberapa ahli, ia ditugaskan untuk meneliti kembali sejumlah studi yang dipublikasikan sehubungan dengan penghargaan diri dan perilaku manusia. Penelitian ini menghasilkan semacam evolusi dari satu sisi masalah ke sisi lainnya. Dan ketika ia membuat transisi itu, ia mulai melihat kejahatan dalam satu pencerahan yang baru. Sesuatu yang tidak dapat dihapuskan hanya dengan memberitahu orang bahwa mereka perlu untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ia menulis, inilah hal-hal mengecewakan yang kita temukan. Penghargaan diri yang tinggi pada anak-anak yang bersekolah tidak menghasilkan nilai yang lebih baik. Penghargaan diri juga tidak membuat orang dewasa memberikan performa yang lebih baik di pekerjaan mereka. Tentu saja, orang dengan penghargaan diri yang tinggi menilai performa mereka lebih baik, bahkan menyatakan diri mereka lebih pandai dan lebih menarik daripada teman-teman mereka yang memiliki penghargaan diri yang rendah. Namun baik tes secara objektif maupun penilaian netral tidak dapat mendeteksi adanya perbedaan di dalam kualitas kerja mereka. Ia juga mendapati bahwa kurangnya penghargaan diri bukanlah akar penyebab intimidasi atau kekerasan dalam geng-geng atau perilaku kriminal secara umum. Mengatakan kepada penjahat bahwa mereka adalah pribadi yang luar biasa dan memiliki potensi tidak akan mengubah hidup mereka. Ia mendapati bahwa penghargaan diri yang tinggi tidak menghentikan anak muda untuk berlaku curang, mengkonsumsi narkoba, atau bereksperimen dengan seks. Bila pun ada, anak-anak dengan penghargaan diri yang tinggi melakukannya pada usia yang lebih dini dibandingkan teman-teman mereka dengan penghargaan diri yang rendah. Memberitahu murid untuk berlatih, bekerja lebih keras, dan mulai belajar untuk menaikkan nilai lebih efektif daripada berjuang untuk membangun penghargaan diri. Menutup artikelnya, Dr. Baumeister menulis, setelah bertahun-tahun dengan menyesal saya katakan, inilah rekomendasi saya, lupakan tentang penghargaan diri dan berkonsentrasilah lebih banyak pada pengendalian diri dan disiplin. Anda terkejut mendengarnya? Banyak orang yang terkejut dan banyak juga yang tidak terkejut. Di antara mereka yang tidak terkejut adalah mereka yang memahami sesuatu tentang sifat lama manusia dan bagaimana Tuhan memandang orang yang belum lahir baru tanpa pondasi rohani. Melihat diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita tentu saja merupakan isu dua sisi. Sementara ia mengutuk sifat alami manusia yang berdosa, ia juga melihat umat manusia layak untuk ditebus, di mana itulah alasan ia mengutus anaknya untuk menunjukkan kepada kita jalan kembali ke surga. Paulus menulis agar kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, menunjukkan kepada kita bahwa tak seorang pun dari kita yang melampaui jangkauannya, namun tak seorang pun dari kita yang cukup baik untuk datang ke hadiratnya terlepas apa yang Yesus Kristus telah perbuat. Simpati dan pujian bagi anak yang nakal tidak akan mencapai kedisiplinan dan harus diseimbangkan disiplin yang penuh kasih dan motivasi. Lupakan tentang penghargaan diri dan berkonsentrasilah pada konsep-konsep kuno seperti kerja keras, disiplin, pengendalian diri, dan integritas. Masalah penghargaan diri akan mengurus dirinya sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat sekalian, jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Inilah informasi yang pertama kami sajikan ke ruang Anda, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, untuk dolar Amerika jual 17.655, beli 17.555. Untuk dolar Singapura jual 14.012.52, beli 13.773.66. Untuk euro Eropa jual 20.599.87, beli 20.242.63. Untuk dolar Kanada jual 12.801.32 dan

serta Jawa Tengah serta sekitarnya yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sawasikan di Kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan berawan pada suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 41 hingga 83%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah rata-rata dominan berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 86%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya pada kecepatan 6 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 50 hingga 99%. Adapun angin bertiup dari tenggara menuju ke timur laut sampai utara dengan kecepatan 0 hingga 10 km per jam. Sementara itu, wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria, seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Suhu udara di kawasan ini berada pada 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 90%. Angin bertiup dari barat menuju barat daya dengan kecepatan 8 hingga 21 km per jam. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Hari ini dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng memastikan kawasan Simpang 5 siap menyambut pembukaan MTQ Nasional 31 12 September 2026 malam. Event akbar ini dipastikan steril dari masalah fasilitas umum. Keran air minum gratis hingga tempat wudhu khusus telah disebar di berbagai agama RI dijadwalkan membuka langsung ajang nasional tersebut malam ini. Pemkot Semarang tidak ingin ada tamu undangan yang mengeluhkan urusan toilet atau air bersih. Semua fasilitas dasar telah digenjot persiapannya hingga 100%. Penyediaan fasilitas publik ini menjadi kunci kenyamanan warga dan kafilah dari berbagai daerah. Warga yang hadir untuk beribadah atau sekedar menonton dijamin tidak akan kesulitan mencari titik air bersih dan sanitasi. Pemkot juga menyediakan tempat sampah terpisah di kawasan tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga kebersihan jantung Kota Semarang selama acara berlangsung. Rangkaian MTQ Nasional 31 sendiri bakal digelar hingga 20 September 2026. Agustina mengajak seluruh masyarakat untuk hadir memeriahkan pembukaan malam ini. Dan juga berpesan agar fasilitas publik yang sudah dibangun dijaga bersama.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant,

0: Jalan Ki Mangunsar Koro nomor 38 Semarang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Masih di info jelang siang hari ini, sahabat sekalian, berikutnya kami sampaikan dari Boyolali sumber suaramerdeka.com. Sebanyak 34 siswa di Kecamatan Selau, Kabupaten Boyolali mengalami sejumlah gejala setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG. Puluhan siswa tersebut berasal dari dua sekolah yang berada di kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu, yaitu SMP 1 Selo dan SMP 2 Selo. Camat Selo Eko Edi Aprianto mengatakan 33 siswa yang mengalami gejala berasal dari SMP 1 Selo, sedangkan satu siswa lainnya merupakan pelajar SMP 2 Selo. Gejala mulai dirasakan siswa pada Kamis siang hingga sore hari. Keluhan yang muncul diantaranya gatal-gatal, mual, muntah, sakit perut, mulai sesak nafas dan pusing. Menindaklanjuti kejadian tersebut, petugas Puskesmas Selo mendatangi kedua sekolah untuk memeriksa siswa yang mengalami keluhan. Dari hasil penanganan awal, tiga siswa harus menjalani rawat inap di Puskesmas Selo. Kepala Puskesmas Selo Aris Prasetyo membenarkan hingga Jumat pagi masih ada 3 siswa yang menjalani perawatan. Selain memeriksa kondisi siswa, petugas kesehatan juga mengambil sampel makanan MBG yang tersedia di sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sampel tersebut selanjutnya dikirim untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium kesehatan guna mengetahui kemungkinan penyebab munculnya keluhan pada para siswa. Dari Semarang, kegiatan Car Free Day CFD di Kota Semarang diliburkan sementara seiring pelaksanaan rangkaian MTQ Nasional 31 tahun 2026. Melansir akun Instagram @disporakotasemarang, kegiatan CFD diliburkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional 31 yang berlangsung di Kota Semarang. Kegiatan CFD akan kembali digelar dan aktif kembali pada Minggu 27 September 2026. Masyarakat diminta menyesuaikan kembali agenda aktivitas pada periode tersebut dan memperhatikan rangkaian pelaksanaan MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Sejumlah rangkaian kegiatan tersebut dapat disaksikan masyarakat umum dengan sehingga masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya dapat turut memeriahkan gelaran MTQ Nasional 31. Sama sekalian dari Semarang, Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengusulkan kepada pemerintah setempat agar menyediakan fasilitas buku bacaan di moda transportasi umum bis rapid transit BRT Transjateng. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca di ruang-ruang publik. Hal itu disampaikan saat acara peluncuran Festival Literasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Mall Upton Kota Semarang pada Jumat 11 September kemarin. Dalam acara itu juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, sejumlah kepala daerah kabupaten atau kota dan bunda literasi di sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Nawal mengungkapkan banyaknya penumpang Transjateng menjadi peluang besar untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat di tengah perjalanan mereka. Sama sekalian informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

33 menit kita lewati pukul 10, masih temani Eri di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat semuanya. Hari ini cukup cerah ya, di mana Kota Semarang saat ini menjadi tuan rumah MTQ 31 ya, tingkat nasional. Bersama-sama kita dukung sehingga Kota Semarang menjadi tempat wisata religi yang tentunya dinanti oleh sahabat-sahabat itu di Kota Semarang. Baik sahabat sekalian, happy family dalam kegiatan akhir pekan, segera menyambut sahabat semuanya yang lagi santai, yang lagi masak bersama, yang lagi menyiangi tanaman atau lagi menyalurkan hobi. Ini para senior yang sedang beraktivitas, tidak pernah lelah untuk tetap berkarya ya, berguna.

Sahabat sekalian, cukup panjang juga ya musim kemarau. Wah, sampai saat ini pun masih kita merasakan panas yang begitu pekat ya. Demikian juga polusi di mana-mana. Nah, sahabat sekalian, ketika musim kemarau tiba, tidak jarang wisatawan tetap ingin pergi liburan. Nah, termasuk sahabat, salah satu alasannya mungkin karena langit yang cerah ya, membuat wisatawan itu lebih leluasa menjelajahi berbagai destinasi termasuk tempat-tempat di luar ruangan. Namun, berlibur saat cuaca panas ini juga perlu diperhatikan. Suhu yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, juga meningkatkan resiko gangguan akibat panas, terutama jika banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, wisatawan sebaiknya tidak hanya mempersiapkan itinerary ketika memutuskan jalan-jalan di tengah cuaca panas menyengat, tapi juga menyesuaikan pakaian, waktu beraktivitas, hingga pilihan tempat yang akan dikunjungi. Nah, sekarang ada beberapa tips yang bisa diterapkan saat liburan di tengah cuaca panas. Mungkin besok pagi, besok hari libur setelah ibadah, sahabat akan bepergian ya. Pilih pakaian yang ringan dan longgar. Pakaian itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika bepergian saat musim panas. Nah, dari Center for Disease Control and Prevention, sebuah badan di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat, ini merekomendasikan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang agar udara dapat bersirkulasi sekaligus membantu melindungi tubuh dari paparan matahari. Nah, untuk bahan ya, linen ini dapat menjadi pilihan karena mampu menyerap kelembapan dan memungkinkan udara bersirkulasi. Nah, katun ringan juga dapat digunakan ya, meski dalam kondisi sangat panas. Lembab bahan ini dapat terasa lebih menempel di kulit. Nah, sediakan topi atau payung. Ya, topi ini bisa menjadi perlengkapan sederhana yang berguna ketika banyak melakukan aktivitas outdoor. CDC ini merekomendasikan topi. Sementara topi bertepi lebar dapat memberikan perlindungan lebih luas dari paparan panas dan sinar matahari. Nah, wisatawan juga dapat membawa payung ya jika memang diperlukan. Mungkin juga destinasi yang dikunjungi minim tempat berteduh. Nah, National Geographic menyebut bayangan dari payung maupun pepohonan dapat membantu mengurangi paparan panas langsung. Nah, sahabat sekalian, perlu kita perhatikan juga selain membawa payung, atur waktu untuk aktivitas outdoor. Hindari menempatkan seluruh aktivitas luar ruangan pada waktu ketika suhu sedang tinggi. Nah, aktivitas seperti berjalan kaki, hiking, atau berkeliling kota dapat dilakukan pada pagi atau sore hari ketika kondisi lebih sejuk. Ya, sementara itu siang hari dapat digunakan untuk beristirahat atau mengunjungi tempat yang berada di dalam ruangan. Nah, nanti saya bagikan lagi nih ya, bagaimana memilih destinasi yang punya tempat yang teduh. Oke, tunggu dulu. Sudah saya siapkan, Ellen Mamo juga akan menemani sahabat semuanya di siang hari ini. Untuk menemani sahabat semuanya yang sedang berakhir pekan bersama dengan keluarga. Atau saat ini juga sedang berkunjung saudara-saudara dari luar kota Semarang menikmati kota Semarang atau juga mau menikmati kulineran di kota Semarang ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

informasi untuk Anda, kegiatan di akhir pekan ya. Happy Family, kegiatan di akhir pekan. Nah, berikut saya sampaikan tip yang bisa diterapkan saat liburan di tengah cuaca panas seperti siang hari ini ya. Wah, besok yang mau jalan-jalan jangan lupa nih bawa topi, payung gitu ya. Nah, sekarang sahabat Itus, pilih destinasi yang punya tempat teduh. Tempat wisata yang memiliki pepohonan, misalnya area teduh, museum, galeri, pusat perbelanjaan atau fasilitas indoor, itu dapat menjadi pilihan agar wisatawan tidak terus-menerus terpapar matahari. Nah, di CDC ini juga menyarankan untuk berada di ruangan berpendingin supaya sebanyak mungkin ketika suhu sangat tinggi ya. Perhatikan sahabat semuanya sehingga tubuh kita bisa terjaga dengan baik ya. Selanjutnya, nah, gunakan sunscreen dan juga bisa menggunakan kacamata hitam, jangan lupa nih. Perlindungan dari matahari tidak cukup hanya dengan pakaian dan topi. Nah, wisatawan juga disarankan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Bisa juga deh siapkan dari sekarang mungkin kacamata hitam ketika beraktivitas di luar ruangan. Nah, sunscreen ini juga perlu digunakan kembali sesuai petunjuk pada kemasan ya, terutama setelah berkeringat atau melakukan aktivitas di air. Nah, pastikan tubuh tetap terhidrasi. Nah, jangan lupa membawa air minum selama perjalanan. Nah, dari CDC ini menyarankan wisatawan memperbanyak konsumsi cairan non-alkohol ya. Air putih cukup nih ya saat berada di cuaca panas. Wisatawan juga sebaiknya beristirahat secara berkala dan tidak memaksakan aktivitas ketika tubuh mulai terasa tidak nyaman. Nah, dengan persiapan yang tepat, liburan saat musim panas tetap dapat dilakukan dengan nyaman tanpa mengabaikan kondisi cuaca dan kesehatan selama perjalanan. Sahabat bisa melakukannya dengan sebaik mungkin sehingga saat Anda bepergian melakukan wisata bisa nyaman ya dengan pakaian yang ringan, longgar, bisa bawa payung atau topi. Jangan lupa bawa air minum dan mengatur waktu ketika aktivitas di outdoor. Pilih destinasi yang punya tempat teduh yang banyak ya. Yang pasti juga sunscreen, kacamata hitam, pastikan tubuh tetap terhidrasi. Nah, semoga bermanfaat sahabat sekalian yang besok pagi mau jalan-jalan. Cocok banget nih ya. Semoga bermanfaat ketika sahabat-sahabat melakukan wisata keluar ya. Baik, kembali lagi di siang hari ini sudah siap Feby Febian.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh membuka bagi pekerjaan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawalinya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Sampai hari ini Engkau masih bersama dengan kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa syukur kami yang paling dalam, karena Engkau adalah Allah yang memelihara dan menguatkan kami. Saat ini kami rindu belajar akan firman Tuhan. Urapi hambamu yang penuh dengan kelemahan untuk jadi berkat bagi seluruh sahabat yang saat ini mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca, membuka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur pasal 27. Kita akan membaca Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka Tuhan wajah-Mu kucari. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Membaca Mazmur 27, maka kita akan melihat bagaimana seorang raja yang mencoba terus memantapkan hatinya untuk mempercayai Tuhan di masa kesesakannya. Walaupun Daud adalah seorang yang terampil berperang, terampil menggembalakan kambing domba, seorang yang kuat, tetapi dia tetap merasakan kebutuhan yang mendalam untuk dipimpin oleh Tuhan, sahabat. Maka mari kita menikmati ayat-ayat perenungan ini. Ayat-ayat di mana Daud benar-benar mencoba untuk terus bertahan dan mengandalkan Tuhan di masa sulitnya. Apa kesulitan yang Daud alami? Mari kita melihat di ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Daud mengalami di mana dia tidak selalu disukai. Ada orang-orang yang mencari kesalahannya, ada orang-orang yang ingin menyerang kebijakan-kebijakannya. Dan di saat-saat seperti itulah Daud merasakan bahwa dia merasa insecure menghadapi mereka semua itu. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku
aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Gambaran tentang tentara yang berkemah mengepungnya dan peperangan yang melawannya, sebuah kudeta yang mencoba menurunkan akan tahtanya, Daud tidak pernah merasakan gentar. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang di sekitar Daud, lawan-lawan politik Daud, benar-benar sedang mencari cara untuk bisa menjatuhkannya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia pun dilindungi oleh, dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Di ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Daud merasakan bahwa hidupnya tidaklah dalam keadaan yang baik. Dia merasa bahwa dia begitu memiliki banyak orang yang ingin menghancurkan dirinya. Tetapi tidak cuma sekedar tantangan ekstern, tantangan intern pun muncul, yaitu dalam dirinya. Bagaimana dia mencoba untuk bisa menghadapi keadaan itu dengan pikiran yang teguh dan kuat. Dia sendiri pun mengatakan di dalam ayat yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu yang bilang, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Daud merasa Tuhan itu begitu jauh dari dia. Sudah dikelilingi musuh, dia merasa sendirian. Bahkan digambarkan di ayat yang ke-10, ayah dan ibuku meninggalkan aku dan sebagainya. Dia merasa sendiri. Dia benar-benar terancam, luar dan dalam. Dalam keadaan seperti itulah Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Dengan indahnya Daud menuliskan pada awal Mazmur ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Pernyataan pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya, benteng hidupnya, menunjukkan bahwa Daud belajar untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang menjadi terang, keselamatan, dan benteng hidupnya itu. Tetapi dalam proses mempercayai itu, Daud punya banyak keraguan-keraguan. Maka dia menuliskan ayat ini, menuliskan lagu ini sebagai bentuk upaya untuk dia terus mengingatkan dalam dirinya bahwa dia memiliki Tuhan yang maha kuat, yang sanggup menolong dia, yang menyambut dia ketika semua orang meninggalkannya, yang memiliki dia yang bisa diandalkannya. Maka dia memohon dalam banyak ayat di dalam Mazmur 27 ini, dia memohon bagaimana dia minta Tuhan, bereaksilah kepadaku, berikan respon-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata. Tolong Tuhan, jangan serahkan aku kepada lawanku. Tuhan, tolong jawablah aku. Daud sungguh-sungguh ingin melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita, ketika masalah silih berganti dan membutuhkan solusi, dan kita berdiri di situ, kita mengalami arusnya yang begitu besar yang menguras emosi dan pikiran kita. Di saat itulah kita pun juga berdoa, berteriak, meminta kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau mendengarkan aku? Suatu saat ada seorang suami menghadapi bahwa istrinya sakit, sakit yang berat, sehingga istrinya harus menerima transplantasi hati. Karena istrinya itu sakit hati, bukan sakit hati karena perkataan orang lain, bukan, tapi benar-benar sakit hati gitu ya. Organ hatinya dia itu mengalami sesuatu sehingga dia harus menjalani transplantasi hati. Lalu apa yang terjadi? Sang suami berkata, aku bisa saja mendonorkan separuh hatiku kepada istriku, untuk istriku.
Tapi ternyata istriku mengalami penyakit yang lain yang terdeteksi pada saat itu. Apa penyakitnya? Jantung. Ternyata jantung sang istri tidak cukup kuat untuk menjalani operasi transplantasi hati. Sang istri hanya bisa menangis, menangis, dan menangis, berdoa, berdoa, dan berdoa. Sang suami juga ikut menangis. Dan di saat itulah dia mengatakan seperti ini. Saya jadi ingat perkataan seorang yang bernama Pastor Henry Nouwen yang mengatakan, menunggu adalah suatu masa untuk belajar. Semakin lama kita menunggu, semakin kita banyak belajar tentang Tuhan. Sang suami ini melihat bahwa dalam masa menunggunya, menunggu janji Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya jauh lebih besar dari yang dia pikirkan, dari yang dia kenal pada saat itu. Menunggu itu bukan perpindahan dari tidak apa-apa menjadi sesuatu yang diinginkan. Menunggu itu merupakan perpindahan dari sesuatu menuju sesuatu yang lebih. Menunggu itu bukan berarti kita menunggu sampai Tuhan memberikan kepada kita yang kita mau, tapi menunggu dalam Mazmur pasal yang ke-27 ini berarti menunggu bahwa Tuhan bertindak. Ketika Daud dalam keadaan seperti ini, seperti si laki-laki yang mengambil quotes-nya Henry Nouwen ini, dia mengatakan bahwa menunggu itu masa belajar. Dan Daud dalam masa penantian itu dia terus belajar tentang Allah. Seringkali dalam hidup kita, kita punya banyak pergumulan. Tapi tahukah kita ketika Tuhan masih belum menjawab doa-doa kita, sebetulnya Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kita sedang masa menunggu. Maka dengan indah sekali Daud di dalam Mazmur 27 menutup puisinya dengan satu ajakan kepada jiwanya. Nantikanlah Tuhan dengan tanda seru. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pertanyaan yang ada dalam benak kita, ketika Daud menuliskan ini, apakah Daud sudah mendapatkan jawaban dari apa yang dia doakan? Belum. Daud sedang dalam proses terus memberikan dorongan kepada dirinya bahwa dia harus menanti, menunggu akan tindakan Tuhan, menunggu Tuhan bertindak. Maka dia mengatakan pada jiwanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Dua kali ditekankan, berarti ini adalah hal yang penting. Tuhan itu perlu untuk dinantikan. Kata menanti ini memiliki makna bahwa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Menunggu bahwa Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Menanti itu berarti menunggu secara aktif, bukan menunggu dengan pasrah, bukan mengalir saja, bukan akhirnya tidak melakukan apa-apa, kan menunggu. Tidak, tetapi menunggu di dalam Mazmur 27 ini seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen tadi. Menunggu adalah suatu masa untuk belajar. Menunggu itu belajar. Menanti itu belajar. Belajar untuk apa? Belajar mengerti Tuhan sanggup menolong kita. Mengerti Tuhan yang mampu memberikan kepada kita jawaban dari setiap permasalahan kita. Entah jawaban itu sama dengan apa yang kita inginkan atau kita harus menjalani hal yang berbeda. Menantikan Tuhan itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Suatu saat ada seorang anak berkata kepada ayahnya, ayah, aku pengen sepeda. Anak itu masih berumur sekitar 2 tahun. Dia bilang sama ayahnya, ayah, aku pengen sepeda, sepeda yang besar seperti punya kakak yang di seberang rumah seberang itu. Sang ayah berkata, ya, ayah akan berikan nanti ya. Besoknya dia tanya lagi, ayah, aku mau sepeda itu. Sepeda yang dimaksudkan adalah sepeda yang cukup besar, yang dinaiki, yang biasa dinaiki anak-anak usia 5-6 tahun. Ayah, sepeda itu bagus sekali, aku mau sepeda itu. Tetapi ayahnya berkata, ya nak, ya, nanti ya, sabar. Besoknya dia tanya lagi, ayah,
aku mau sepeda itu. Ayah bilang, nanti ya nak. Ketika anak itu menunggu, sambil menunggu dia melihat bagaimana ayahnya tiba-tiba mengajak dia untuk naik sepeda roda tiganya dan kemudian mengatakan, ayo kita naik sepeda ini dulu keliling-keliling kompleks yuk. Anak ini berkata, ayah aku mau itu, aku tidak mau ini. Tapi ayah berkata, nak ayo kita jalan-jalan naik ini dulu. Kemudian si ayah ini mengajak dia berkeliling. Setelah anak itu sudah bisa, dia bilang, aku mau itu, tapi ayahnya belum memberi. Hingga pada saatnya, pada waktu yang tepat, ayahnya berkata, lihat, aku membelikan untukmu dan kamu sekarang sudah bisa naik sepeda. Ketika anak itu sudah berumur sekitar 4 atau 5 tahun. Menunggu itu bukan diam, menunggu itu bukan pasif. Menunggu yang dimaksudkan di sini, ketika Daud mendorong dirinya untuk melihat, menunggu kebaikan Tuhan, dia belajar bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang dia butuhkan tepat pada waktunya. Tapi dia juga bergumul dengan dirinya yang tidak sabar. Maka dia mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia berkata pada dirinya sendiri, kamu harus kuat, kamu harus tatak, kamu harus teguh. Tuhan itu mampu bertindak sesuai dengan apa yang dimau. Menunggu itu masa untuk belajar. Maka semakin lama kita menunggu, semakin banyak kita belajar tentang Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, adakah kita sedang masa menunggu seperti Mazmur 27 ini? Walaupun Daud percaya Tuhan itu terang keselamatan dan sebagainya, dia menghadapi banyak bahaya, dia berteriak pada Tuhan. Tapi mampukah kita tetap berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau menunggumu. Menunggu itu berarti belajar mengerti. Sembari menunggu, kita belajar tentang Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan ingin supaya kita memfokuskan hidup kita kepada pribadi Sang Tuhan, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin kita fokus pribadi, memfokuskan diri kepada pribadi Tuhan yang sanggup mengajar kita menjadi pribadi yang makin dewasa. Masalah selalu ada, kita berdoa masalah belum juga selesai, tapi setidaknya kita belajar Tuhan itu siapa. Kita berdoa supaya hutang kita bisa kita lunasi, tapi ternyata sampai pada saatnya Tuhan belum memberi kita jawaban itu, oh berarti Tuhan sedang mengajar kita untuk kita melakukan sesuatu, belajar dari Tuhan. Tentang apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada mungkin. Belajar untuk mencari solusi dengan cara yang baik. Fokus kita terfokus pada Tuhan dan bukan pada masalah kita. Yang kedua, menantikan Tuhan itu berarti menantikan Tuhan yang bergerak, menantikan pribadi Tuhan, bukan menanti jawaban Tuhan. Daud mengatakan, nantikanlah Tuhan. Tuhan bergerak apa? Saya tidak tahu apakah dia akan melakukan yang kuinginkan atau tidak. Daud menunggu. Nantikanlah Tuhan berarti menunggu jawaban dari pribadi Tuhan. Adakah kita menjadi orang yang selama ini hanya merindukan Tuhan karena berkatnya, karena perlindungannya? Adakah kita merindukan janji Tuhan, merindukan pribadi Tuhan yang memberikan janji itu, yang memberikan mujizat itu? Dan ketika Tuhan tidak melakukan seperti yang kita mau, adakah kita tetap mampu? Aku mengasihi Engkau Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmur 27 ini mengakhiri mazmurnya dengan menantang dirinya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jika hari ini sahabat juga menghadapi masalah, mungkin kesehatan yang menurun, mungkin punya masalah ekonomi yang cukup berat, mungkin permasalahan komunikasi dalam keluarga, mungkin juga ada permasalahan-permasalahan yang lain, keterikatan-keterikatan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, nantikanlah Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, pribadi Tuhan yang sanggup untuk melepaskan, maka tunggulah dia bergerak. Dia pasti bergerak tepat pada waktunya. Tunggu saja,
nantikanlah sambil menanti semakin kenal akan Dia. Oh Tuhan tuh ternyata aku tidak mau, Tuhan tuh tidak mau aku seperti ini. Oh ternyata Tuhan tuh tidak mau loh aku seperti ini. Ternyata Tuhan pengennya aku begini. Sambil kita menanti jawaban Tuhan, semakin kita mengerti apa yang dimau Tuhan dalam setiap langkah kita. Mari menanti dengan aktif. Mari menanti sambil belajar tentang Dia yang akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Hari ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu. Ajar kami menantikan Engkau bekerja dalam hidup kami. Bahwa pribadi-Mu lah yang kami cari, bahwa pribadi-Mu lah yang kami harapkan, bahwa Engkau lah yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengatakan kepada diri kami bahwa kami harus kuat dan teguh dalam menantikan Tuhan. Tuhan ampuni dosa kami, seringkali kami mencari apa yang Kau kerjakan, hasil pekerjaan-Mu. Seringkali kami terfokus kepada masalah kami, seringkali kami terfokus pada berkat-berkat-Mu. Tapi ajar kami Tuhan mencari Tuhan, bukan mencari sesuatu yang kami inginkan. Kuatkan kami untuk menanti Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sahabat yang mendengarkan siaran ini. Apapun yang dihadapi setiap sahabat, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan para sahabat pada saat ini. Kuatkan mereka untuk bisa terus menanti Tuhan, terus belajar tentang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Ya, sama sekalian kita jumpa lagi dalam Info Etalase dari 96.5 FM itu sahabat Anda yang menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, dan juga informasi kegiatan sahabat-sahabat semuanya. Hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Yuk yang mau bergabung silahkan sahabat semuanya bisa WhatsApp di 081-745-0596. Nah, sama sekalian yang pasti sahabat semuanya saat ini sedang menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Mungkin juga akan bepergian keluar kota. Demikian juga yang mau menikmati kulineran di kota Semarang. Baik, sama sekalian untuk informasi yang pertama, bila saat ini sahabat itu sedang merencanakan untuk mengikuti meeting. Nah, biasanya kan AC dingin, idenya mentok, tim pada ngantuk. Nah, gak usah jauh-jauh nih sahabat itu bisa merencanakan cukup 1 jam saja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Deket kan? Nah, di sini sahabat itu bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Wah, seru banget nih. Ruang meetingnya nyaman. Kapasitasnya 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung muncul. Nah, yang menariknya ada

Siang hari ini akhir pekan bersama dengan keluarga yang dinanti tentunya sahabat semuanya ya. Oke sahabat sekalian, seperti siang hari ini yang cukup panas, sahabat itu selalu membawa air minum putih aja cukup ya, yang tidak berwarna, jadi tidak perlu membeli tapi dibawa dari rumah. Baik sahabat sekalian, untuk besok hari Minggu, sahabat itu juga bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Ictus. Silakan sahabat itu simak setiap hari Minggu ya, khususnya hari Minggu menyiarkan ibadah secara on air dari pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 dari GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Sahabat Ictus yang beraktivitas di tempat tugas ataupun yang saat ini juga masih dalam lemah tubuh, sahabat bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Ictus. Nah selanjutnya sahabat sekalian, untuk sahabat-sahabat Ictus yang membutuhkan minyak mor, minyak obat gosok Wong Fei Fung dan juga BioL, sahabat bisa dapatkan ya besok Senin ini karena hari ini kantor sudah tutup. Nah oleh karena itu sahabat sekalian bisa siapkan sejak awal sehingga sahabat itu tidak sampai kehabisan minyak mor maupun obat gosok Wong Fei Fung. Nah silakan sahabat itu bisa pemesanan terlebih dahulu di 024 8412508 setiap jam kerja ya, atau WhatsApp di 081745 0596, atau mulai besok Senin datang langsung ke Radio Ictus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 setiap jam kerja. Baik sahabat sekalian, sekali lagi untuk sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi, sahabat bisa menghubungi Radio Ictus ya, baik itu acara gereja, pelayanan, usaha Anda, kemudian juga kegiatan-kegiatan bisa diinformasikan, bisa dipublikasikan lewat Radio Ictus ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat-sahabat semuanya yang mau bergabung, bisa hubungi di WhatsApp-nya itu 081745 0596. Yang rindu banget dengerin Ictus-nya bisa lewat aplikasi Play Store juga. Wow, jangan lupa nih bisa dibagikan ke sahabat semuanya yang dulu mungkin pernah tinggal di Kota Semarang dan setia bersama Ictus-nya, begitu pindah dari Kota Semarang gak bisa dengerin Ictus-nya, siapa bilang. Sekarang sudah bisa dijangkau karena Ictus-nya ada di genggaman sahabat ya, aplikasi Play Store atau Ictus FM Streaming. Nah, terima kasih untuk kebersamanya. Jangan lupa jadikan Ictus menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Baik, sama sekalian. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lebih 44 menit. Selamat berakhir pekan. Ini cocok dijadikan sebagai momen yang sangat berharga yang ditunggu-tunggu. Dan akhir pekan ini bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman-teman. Nah, sahabat Titus bisa menggunakan waktu akhir pekan untuk melupakan pekerjaan di kantor dan melakukan kegiatan yang disukai. Oke, sahabat sekalian, selamat hari libur. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah besok hari Minggu bersama dengan keluarga. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sobat Anda bersinergi untuk berbagi. Sebab itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time to Hawal Sekwang ya di siang hari ini bersama dengan Ragil. Senang sekali menemani sobat itu. Sobat itu di mana buat sobat itu yang ingin mengikuti Happy Oriental Time ya di 96.5 FM ada di hari Kamis dan juga hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 ya. Messi Sehe, Messi Liu, Itian Dosantian. Buat sobat itu ya, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini kita akan dengarkan satu lagu buat sobat itu, sebuah lagu Tuntun Tanganku ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sobat Anda.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas.

0: pilih radio mana, telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Baik, seperti itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kuala Sekuang ya, tentu saja di hari Sabtu ini ya. Baik, tadi sebuah lagu pujian telah hadir buat sahabat itu, dimana kasih Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Jadi buat sahabat itu tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun juga ya. Ya, semuanya, semua orang sih punya problem seperti itu ya, tapi kalau kita selalu bersyukur pada Tuhan, problem itu akan segera terselesaikan karena Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita semuanya. Dan sahabat itu senang sekali ya kalau di siang hari ini, ya saya juga ingin menyapa buat sahabat itu semuanya, apa kabar Ibu Rini ya, dan Pak Daniel Hongbun ya, apa kabar. Baik, saya juga sapa untuk Pak Gatot, Pak Catur, Pak Lim Yudi Setiawan, apa kabarnya. Buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat, halo. Buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika. Dan juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, hai, apa kabar. Buat Ibu Yustina, buat sahabat Natalia Happy, dan sahabat Yuvika Devi Santoso. Baik, seperti itu buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk, apa kabarnya. Buat Ibu Ruth dan juga buat Pak Lastio di Tegasari, hai Pak Lastio. Ya, ini sedang apa ini Pak Lastio ya, masih jualan ya Pak. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli, juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, juga untuk keluarga Legowo, apa kabar. Buat Ibu Sukma, buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila, dan juga buat Ibu Sri Halinengsih di Tanah Mas. Baik, seperti itu yang luar biasa di siang hari ini ya, sebelum kita berbincang-bincang kembali. Ya, buat sahabat itu saya ingatkan kalau mau on air boleh, bisa telepon di 024-8-3611 ya, link also Pak Sanyo Sanliu Yawiyal. Ataupun mungkin buat sahabat itu yang mau chat di WhatsApp juga boleh di 081-745-0596. Link Pak Yel Cise Uling Uciuliu, silahkan buat sahabat itu ya. Baik, sahabat itu sebuah lagu kembali akan hadir dari Helen Perena, Tuhan Bentuklah Daku. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik, sampai itu masih di program Happy Oriental Time, tokoh Wallace Kuang ya. Dan di siang hari ini juga ada chat masuk ya dari Pak Lastio Suratin ya. Oke, baik. Oke, shalom, selamat siang Mas Rakil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Ya, yeah, thank you. Sisi ya, minta tolong diputerin lagu Wang Jing Sui, saya tadi cari gak ketemu adanya Wang Se Cheneng Wewe ya. Saya ganti ya Pak ya. Dan juga salamnya buat Ibu Suparman di Geno Perbalat, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Emi di Jalan Badak, dan juga Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggih ya. Mas Nur Salim di Jepara, hai Jepara, dan juga Mbak Suminah di Cindi Dalam, Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debora, dan kru Itus, dan pendengar setia radio Itus dimanapun berada. Oke, thank you ya Pak. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Amin, makasih ya Pak. Bapak juga diberkati Tuhan ya Pak Lastio ya, dengan tambah laris, tambah berkat ya. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lastio, luar biasa ya. Dan juga ada juga ini dari Pak Yahya Pangge. Halo Pak Yahya Pangge, ini luar biasa, baik ya, baik sekali. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas dan semangat. Ya Pak, harus semangat ya. Saya minta lagu Meng Fu Te Ci Sun ya, Berkat Anak Cucu ya, oleh Helen Perena. Salam untuk Pak Ragil, thank you, makasih Pak. Bapak saya doakan sehat terus ya Pak. Dan juga buat Pak Suparmin ya, salam Pak. Buat Pak Lastio, buat Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Tony Kristiono, Pak David Ong, Pak Daniel Ong Bun ya, sorry, Pak Daniel Ong Bun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Yohanes, Bu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Lukwa, Bu Debora, Tiah, Bu Yunani, Bu Heri S, Bu Marfuah, Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma, dan sahabat-sahabatku pencinta siaran radio itu. Terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Pak Yahya Pangge sekeluarga, tambah sehat, tambah bahagia, dan selalu diberkati Tuhan. Baik, sampai itu senang banget ya, dimana kalau kita bisa menyapa, dan tadi lagunya bagus banget ya, Berkat Anak Cucu ya, dimana Tuhan itu baik banget ya, kalau kita percaya pada Tuhan diberkati sampai kepada anak cucunya. Begitu luar biasa ya Tuhan, begitu penuh kasih buat kita semuanya, dan kita bersyukur sahabat ya, karena punya Allah yang begitu luar biasa, punya Allah yang mengasihi setiap orang yang setia kepadanya. Baik, saya juga salam-salam juga ya, menyapa juga buat Ibu Esti Cayaningsih, apa kabar? Buat Pak Bobby Hartono, halo. Buat sahabat Agung Wibowo, buat Ibu Yanti Katarina dan Ibu Wijayanti di Raden Patah. Juga sahabat Ruda Bayanti, hai. Sahabat Cindy Febrina, halo. Ibu Tid Indrayani di Pelewan, halo, halo, halo. Ibu Sri Sukirman, Ibu Lani, Ibu Helin Wenur di Gubuk Porodadi, hai. Pak Miono, halo, halo, halo. Ibu Lina Setiawati, Ibu Ivan Hardian Cahyo, dan Ibu Yusa Titik Kusumawati, halo. Dan Ibu Deborah Budi Agung, dan Ibu Erni Christian, dan sahabat Susanti. Ya, senang banget ya bisa menyapa semuanya. Buat sahabat-sahabatku. Baik sahabatku ya, saya putarkan ya, tadi ada yang minta lagu apa namanya, Berkat Anak Cucu ya, supaya diberkati semuanya mendengarkan di siang hari ini ya, terutama Pak Yahya Panggih yang minta lagu ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat

0: membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time Tong Fang Fala Sekuang ya. Ya di sore hari ini ya, senang sekali ya, tadi sudah saya putar ya Pak, Pak Yahya lagunya luar biasa berkata anak cucu, dan tadi Pak Lastio saya ganti lagu Wang Seceneng Wewe ya, sama-sama Wang ya. Dan luar biasa di sore hari ini, senang sekali ya karena Tuhan begitu luar biasa dan baik buat kita semuanya, dibuat sukacita di dalam kita bersama-sama di Happy Oriental Time. Baik, saya juga akan saya bacakan ini dari Ibu Marfuah Telogosari ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil, bertugas ya. Sehat selalu dan penuh semangat. Makasih ya Ibu ya, supportnya luar biasa ini Ibu. Dan saya doakan Ibu sehat terus ya, sehingga membuat suasana indah buat lingkungan dan semua yang dijumpai oleh Ibu ya. Juga terima kasih salamnya Pak Ragil, salam kembali ya, buat Pak Bapak dan semua pencinta lagu Mandarin. Tuhan berkati kita semuanya. Buat sahabat-sahabatku semuanya ya, sahabat di radio itu 96.5 FM, ini salamnya luar biasa ya, semuanya disalamin oleh Ibu Marfuah ya, dan doanya semuanya sehat, semuanya bahagia dan rezekinya ngalir terus ya. Ya sahabatku ya, luar biasa ya. Ya seperti tadi lagu yang diputar ya, hidup ini adalah kesempatan, dimana hidup itu adalah harus memberikan yang terbaik buat lingkungan dan semua orang yang kita jumpai ya. Minimal berikan senyum ya, apalagi mendoakan tambah baik lagi ya, apalagi berbuat tambah baik lagi ya. Tapi sahabatku yang luar biasa, kita berikan senyum itu sudah ibadah dan sudah menyenangkan orang lain ya. Kalaupun ada orang bermasalah, melihat senyum Anda yang begitu ceria, mereka akan hilang permasalahannya dan hatinya selalu berbunga-bunga melihat keindahan ya. Baik, saya juga sapa ya buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabar? Buat sahabat Inawati, halo. Buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sugito, hai. Buat Ibu Megawati, buat Bapak Nyuwitono, halo halo halo halo halo ya. Tambah laris ya jahitannya ya. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar, buat Ibu Marfuah, ya Ibu Marfuah disebut lagi Bu, senang banget ya. Saya senang banget nih kalau orang baik begitu ya, selalu disapa ya. Dan juga buat Bapak Suparmin, buat Bapak Ibu Asikin Sujati dan Pak Edi, juga buat Ibu Arianti ya. Juga buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya. Buat Bapak Sharon Prasastyo ya, dan juga sahabat Wira Prasetyo. Juga sahabat Mika Handoko, buat Ibu Sohtan Siang Luan, hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra dan sahabat Ruth Intan Sari. Juga buat sahabat Lili Budi Santoso, hai apa kabar? Dan juga buat Ibu Hari Nugroho, halo halo halo. Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan Ibu Kusbandiah ya di Banyumanik, halo. Buat Ibu Budi Astono, buat Oma Charlie dan Ibu Suparman, halo. Buat Ibu Chiong Kwe Sin dan Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu Chiong Kwe Sin dan juga sahabat Ling Junianti, hai. Juga buat Dr. Hadi Kurniawan, halo. Saya sapa juga buat Ibu Farida Widodo, apa kabar Ibu? Dan sahabat Oh Koin, hai. Buat Bapak Kianto, buat sahabat Yufika Devi dan Bapak Edi. Juga sahabat Ibu Suprianto, halo. Keluarga Gideon Mujianto di Bima, apa kabar? Yes, buat Bapak Gunawan Wijaya, hai. Buat Ibu Esterwati Adi Widya dan Bapak Nugro Budi Cahyo. Juga buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Halo, halo, halo, halo. Ya semuanya bahagia karena Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu mencintai kita semuanya. Ya tadi juga lagu yang diminta oleh Pak Heya Panggih ya, dimana kalau hidup itu
bersyukur pada Tuhan, diberkati sampai kepada anak cucunya. Ini luar biasa ya. Senang banget ya, di mana Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu begitu mengasihi kita semuanya. Dan tentu saja anak cucunya juga bahagia karena orang tua yang baik selalu mendoakan buat putra-putrinya dan cucu-cucunya sampai ke cicit-cicitnya ya. Dan sahabatku yang luar biasa, di siang hari ini saya senang sekali sih. Ya, saya ingat juga waktu orang tua saya kalau doa itu panjang sekali ya. Kalau doa itu panjang, enggak berhenti-berhenti, panjang sekali ya. Dan yang didoakan siapa? Seluruh keluarga, tetangga, penduduk Indonesia, semua didoakan satu-satu ya, sampai panjang sekali. Ya, jadi sahabatku yang luar biasa, ada orang mengatakan ya orang tua itu baik banget. Ya, memang orang tua itu baik banget ya. Ya mungkin dari segi pekerjaan gak seperti anak muda ya, cari pekerjaannya begitu bagus dan cepat ya. Tapi orang tua itu benar-benar bermanfaat sahabatku ya, dimana mereka mendoakan buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, buat cicit-cicitnya, buat semua yang ada di dunia ini didoakan supaya semuanya sehat, semuanya bahagia. Jadi ada lagu yang mengatakan, ya lagu itu mengatakan begini, siapa bilang lansia tidak berguna? Ya ada mengatakan begitu ya, padahal lagu juga mengatakan, lansia sangatlah berguna, ya kan? Lansia selalu mendoakan semua, tanpa terkecuali siapapun juga, ya kan? Jadi orang jahat pun didoakan supaya hatinya penuh dengan damai. Orang yang suka menyakiti didoakan juga supaya hatinya itu penuh dengan kasih. Ya sahabat Indonesia, saya juga senang banget ya kalau mendengar ya ungkapan-ungkapan, kata-kata dari apa ya, cerita di YouTube atau gimana itu. Saya senang banget ya kalau saya melihat TikTok juga ya. Dia menggambarkan satu kehidupan seorang yang berbuat baik, dan di situ juga dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dia juga dibuat baik. Kadang ada orang yang menghina orang dengan berpenampilan. Ya itu kan di film itu ya, di TikTok yang saya lihat ya. Jadi ada orang yang mereka itu penampilannya biasa. Kan tidak semua orang harus berpenampilan glamor ya. Berpenampilan biasa. Ya waktu itu orang tuanya si cewek tadi juga, pekerjaanmu tuh apa? Dia bilang begitu. Naik kendaraan roda dua dan buntut lagi, dia bilang begitu. Ya si anak tadi menjawab, ya pekerjaan saya itu memang tidak full waktunya karena gak terikat di dalam satu kantor begitu ya. Dia sih bisa keluar masuk. Ya pandangan dari orang tua itu, kerjaan apa itu ya, kan begitu ya. Terus ya dihina oleh orang tuanya, tapi dia juga tenang aja. Dan sampailah kepada pacarnya ya, pacarnya juga dikiranya dia orang kaya begitu ya, dikiranya orang kaya, tapi di depan rumahnya kok masuk rumah gubuk begitu ya. Akhirnya pacarnya marah-marah dan dia minta untuk gak jadi pacaran, pokoknya putus begitu kan. Terus si anak tadi ya, dia tuh mencintai bener sih, tetapi dengan karakter seperti itu dia akhirnya lunturlah cintanya si cowok tadi. Tetapi dia, satu hal yang dia ingin menyampaikan kepada si anak tadi, yang perempuan tadi yang sombong tadi ya, dia boleh kita putus gak apa-apa, tapi saya tunjukkan satu hal buat kamu ya, ya. Dibukalah rumahnya itu yang gubuk itu. Setelah dibuka, dalamnya tuh seperti istana, ada mobilnya banyak, rumahnya begitu bagus. Sang cewek kaget, wow, wow, wow, senang ini saya ya, senang-senang. Tapi terlanjurlah apa yang dikatakan oleh si cewek tadi untuk putus. Si lakinya sudah mengatakan, saya sudah tidak mau menerima kamu sebagai kasih, karena dia ternyata berpacaran itu hanya menunggu atau hanya mengincar harta, bukan karena saling mengasihi. Nah,
Padahal satu kehidupan itu yang paling menyenangkan kalau saling mengasihi ya. Entah dia kaya, entah dia miskin, tapi kalau saling melengkapi itu kehidupan terasa nyaman ya sahabat ya. Dimana kalau satu membantu ini, satu membantu ini, jangan icir ya, jangan icir. Kalau icir itu susah seperti di neraka ya, karena apa-apa salah, apa-apa ini kamu. Jadi akhirnya gak ada yang damai, tetapi kalau mereka saling melengkapi, karena kan Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna ya, tapi kalau mereka saling melengkapi jadi sempurna sahabat ya. Jadi sahabatku, kehidupan itu lihatlah dengan kasih, bukan lihat apa yang dia punya. Oke sahabat, sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu What You I. Ya sebelumnya saya juga akan sapa lagi ya buat sahabatku ya. Sahabat Trisyanawati Wit, apa kabarnya? Buat Ibu Anna Pinastika, halo. Buat sahabat Firdaus Puji dan sahabat Rodi Harsono, apa kabar? Sahabat Yos Cahyantoro, halo. Buat Ibu Tin Indra Yani, hai. Semoga semuanya bahagia, saya doakan semuanya sukacita. Baik, sebuah lagu What You I, nyatakan kasih ya. Kasih dari Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Dan kita juga nyatakan kasih buat semua orang yang kita jumpai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Ya, selamat sore semuanya, sahabat Titus yang luar biasa. Tentu saja di sore hari ini, Rakil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat Titus ya, semuanya sehat, semuanya bahagia, dan rezekinya tambah lancar. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao, Yesus cufuni.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Mandurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Lebih dari Sekadar Kata, yang berdasarkan Matius 6 ayat 7-15. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ada seorang pria bernama Acong. Setiap hari dalam perjalanannya bekerja, Acong melewati sebuah gereja. Setiap kali melintas di depan gereja itu, Acong yang tidak pandai merangkai kata-kata tetap berdoa. Ia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, Tuhan, ini Acong. Ia melakukannya dengan setia setiap hari. Pada suatu ketika, Acong mengalami kecelakaan. Orang-orang berpikir ia tidak mungkin selamat. Di saat kritis, ia hanya dapat berdoa, Tuhan, ini Acong. Namun doa itu menyelamatkannya, ia selamat dari kematian. Ayat-ayat yang kita baca merupakan bagian dari perikop yang berbicara mengenai doa. Sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Dia menekankan bahwa dalam berdoa kita tidak perlu bertele-tele. Janganlah kita menyangka bahwa semakin banyak kata yang kita ucapkan dalam doa, semakin besar kemungkinan Tuhan mengabulkannya. Yesus menegaskan bahwa Sang Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita mengucapkannya dalam doa. Kisah Acong dan doa Bapa Kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa untuk berdoa, kita tidak perlu menjadi pandai merangkai kata atau menggunakan bahasa yang indah. Kita tidak perlu membungkus doa dengan kata-kata puitis. Bahkan tanpa banyak kata, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Yang terpenting adalah kita datang kepadanya dengan ketulusan dan keyakinan. Refleksi hari ini mengatakan dalam doa yang terpenting bukanlah kata-kata indah, melainkan ketulusan dan keyakinan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sambadiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Sahabat Iktus, untuk Warta Mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
4: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
3: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
4: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
3: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
6: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Sobatiktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 13 September 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani oleh Pendeta Betuel Kristadi Himawan. Dari GKT Mataram yang ada di Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Hansun dari GKT Bumi Permai Surabaya. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Ana Johan. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Nathanael Iandra. GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Jardi Stefan. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Krisnadi Putra. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjasmoro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GPI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Ibu Deborah Linawati. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani PDP Yohan Immanuel Prayitno. GSJA Antiochia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Gimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Ong Ongki Librana. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Evangelis Li Feng Fei dalam bahasa Mandarin dan disiarkan juga melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. GKI Stadion Cabang Plamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Unique CN. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

di Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 13 September 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dilayani Pendeta Sawal dari GKMI Pontianak. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore, dilayani Pendeta Sugiharto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Bapak Dani Nobert dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9 dan pukul 11 siang, dilayani Pendeta Christopher. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Moses Susilo. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Pendeta Elifa Suprianto. KIA Pandian Lamper, Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, dilayani Pendeta Minggus M. Pranoto, dan kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Penatua Dwi Chandra. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Poluk Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30, dilayani Ibu Dian Permanasari. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.

0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

muda-mudi dalam Kristus, senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Muda-mudi yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini yang dituliskan oleh Pendeta Henricus Agus Rarjo berjudul Mengasihi Orang Miskin, yang didasarkan pada Mazmur 113. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati. Dan Bapa, kami juga akan mengenal Engkau ya Bapa. Kami berusaha terus untuk mencari Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang boleh menuntun kami dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga setiap hal yang boleh kami dengar dan yang boleh kami renungkan itu boleh membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu dan hidup di dalam kehendak-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, bukalah itu semua ya Bapa, sehingga Engkau boleh masuk dan tinggal di dalam diri kami. Inilah ya Bapa doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Muda-mudi yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari ayatnya yang ketujuh yang berbunyi demikian. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mak, korannya satu, kata seorang laki-laki kepada penjual koran saat membeli dari dalam mobilnya. Melihat hal itu, Tia, sang anak, berkata, "Pah, orang itu berjualan koran. Pasti dia orang bodoh, makanya tidak bisa bekerja dan memiliki penghasilan yang tinggi." Mendengar hal tersebut, sang ayah berkata, "Tia, mungkin dia bukan orang yang berkecukupan seperti kita. Tetapi kita tidak perlu menilai orang lain seperti itu. Tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka." Terkadang dalam hidup ini, kita tergoda untuk merendahkan atau menghakimi orang miskin atau mereka yang berkekurangan secara ekonomi. Meski demikian, bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai orang miskin. Tertulis, "Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur." Orang miskin pada umumnya adalah mereka yang tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dan diremehkan dalam masyarakat. Meski demikian, pemazmur menuliskan bagaimana Tuhan justru menghargai, memandang, dan memperhatikan orang miskin. Yuk, mungkin kita pernah berjumpa dengan orang miskin di sekitar kita. Misalnya, kita melihat seseorang menjual barang di pinggir jalan. Daripada kita menghakimi dan membicarakan kekurangan mereka, kita dipanggil untuk menghargai dan memperhatikan mereka. Kita bisa mendoakan atau membeli barang yang mereka jual sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang memperlihatkan kebaikan Tuhan kepada mereka yang miskin. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk membagikan kasih-Nya pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kembali kita berdoa. Bapa, kami menyadari ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan biarlah Engkau juga mengizinkan kami untuk bisa menunjukkan dan mewujudkan kasih-Mu pada orang-orang sekitar kami, terkhususnya mereka yang sering dikatakan sebagai orang miskin. Biarlah ya Bapa, dengan segala hal yang kami miliki, dengan segala hal yang Engkau berikan pada kami, kami juga boleh menyalurkan itu pada orang-orang sekitar kami, bagi mereka yang kurang mampu ya Bapa. Tolong kami agar kami memiliki kebesaran hati untuk terus berbagi dan terus memperhatikan kebutuhan orang-orang sekitar kami. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, sakit penyakit. Kiranya Engkau boleh memulihkan kami dan boleh membawa kami untuk semakin menyadari bahwa dalam pergumulan apapun, kami bergumul bersama dengan Engkau. Dan dengan demikian, kami juga memiliki kekuatan untuk melalui itu semua dan hikmat dalam menemukan jalan keluar yang ada ya Bapa. Inilah ya Bapa doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Shalom, hai, selamat sore Zoomer semuanya. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu ini? Semoga bahagia dan sehat selalu dong ya. Kali ini senang banget saya Febrian bakal menemani Anda semua dari jam 5 sampai jam 6:30 malam dengan info terkini, dengan info-info update untuk Anda, tips-tips dan juga tentunya musik-musik mancanegara dan musik Indonesia yang bikin sore hari kamu makin seru dong tentunya. Yuk boleh gabung ya di nomor kami di 081745-0596 dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm supaya nggak ketinggalan bakalan ada konten dan juga posting-postingan yang memberkati Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng saya Febrian Kurnia di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang, atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung, jangan percaya sebelum dicoba.
6: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
7: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok yo buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
6: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
7: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
6: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
8: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
9: Saya Regina Ivanova, stay tune terus ya di Zoom Zone.

0: muda.
1: Dahsyat, men.
2: Zoom, zona orang-orang muda.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers yang masih stay tune di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, kali ini bakal ngingetin untuk Zoomers semua yang mau gabung, request boleh, kirim salam atau sharing di sore hari ini bareng saya Febrian, boleh banget. Anda langsung gabung aja di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oh ya, mau ngingetin juga mungkin ada rencana mau keluar kota tapi takut ya nggak bisa stay tune. Jangan khawatir ya Zoomers semua, karena kita sudah ada aplikasi radio streaming di Google Play Store. Jadi bisa langsung kunjungi kami di Google Play Store, kemudian ketik aja Radio Iktus FM Semarang, kemudian install dan bisa langsung dengerin Radio Iktus dimanapun dan kapanpun. Oke, stay tune terus ya bareng saya Febrian Kurnia sampai nanti jam 6:30 malam di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers yang stay tune ya di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Nah, di weekend ini kita bakal ngasih informasi terkini tentang beberapa rekomendasi film-film bioskop spesial untuk Anda semuanya. Maklum ya, mengisi di hari Sabtu ini bingung mau ngapain begitu, jangan khawatir. Gak ada salahnya kita ngisi weekend bareng orang-orang tersayang, orang-orang spesial, baik itu someone spesial, baik itu pacar, baik itu teman-teman, atau bahkan dengan keluarga. Kita bisa kok jajian ya nonton film. Kali ini kita bakal ngasih info yang pertama, film Oasis ya, Oasis Don't Look Back in Anger, yang dirilis pada tanggal 8 September silam. Film ini menceritakan tentang saksi perjalanan band luar biasa Britpop asal Manchester, yaitu Oasis ya. Dan film ini juga mengabadikan perjalanan mereka di Oasis Live 2025 tahun silam begitu ya. Film ini mengabadikan perjalanan mereka dari band lokal hingga menjadi bintang rock dunia. Film ini diproduseri oleh Sam Bridger dan juga Guy Healy, serta sutradara Dylan Sutherland dan juga Will Lovelace. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures ya, spesial untuk Anda semuanya nih, khususnya untuk Zoomers yang suka Oasis ya. Oke, next ada film bergenre drama keluarga begitu ya. Film dengan judul Rumah Istimewa yang tayang tanggal 17 September. Film ini menceritakan tentang sang ayah yang diperankan oleh Matias Mukus serta 5 anak disabilitas ya. Dan sang keluarga bernama Pak Mahendra itu seorang yang penuh kasih dan juga seorang sukarelawan. Nah, suatu saat sang ayah ini sakit begitu ya, dan rencananya akan meninggalkan anak-anaknya karena sang ayah nggak ingin untuk menambah beban dan juga menambah sedih sang anak-anak. Tapi sang anak-anak itu yang luar biasa, mereka melakukan rencana untuk melakukan perjalanan untuk mencari sang ayah begitu. Nah, seperti apa ya kisahnya? Apakah mereka bisa bertahan menghadapi dunia sebagai sebuah keluarga? Nah, film ini diproduseri oleh Abdullah Mansuri dan sutradara oleh Ruben Adrian. Film ini juga diproduksi oleh Kairos Film. Wah, ini cocok banget ya untuk keluarga. Oke, next ada film action dan juga komedi spesial untuk Anda semuanya, Zoomers yang suka film-film action dan juga ada komedinya gitu ya. Film judulnya Runner. Ini tayang tanggal 11 September. Film ini diperankan oleh Alan Richardson sebagai Hank Malone, seorang mantan tentara dan rekannya yang tak terduga, yaitu Ben yang diperankan oleh Owen Wilson, menjadi sasaran kartel kejam saat berpacu menyelesaikan pengiriman medis penting demi menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Wah, seperti apa ya kira-kira film aksinya? Atau bahkan seperti apa ya konyol komedi mereka? Pastinya bakal seru banget ya. Film ini diproduseri oleh Mark Fasano, Todd Gardner, dan juga Deborah Glover, serta disutradarai oleh Scott Wolf. Film ini diproduksi oleh 2521 Entertainment, A Higher Standard, dan juga Ally Cat Entertainment. Next, ada juga film Agensi Rumah Tangga. Film bergenre komedi drama dari Indonesia ya, spesial untuk Anda semuanya. Film ini dibintangi oleh Angie Storia yang berperan sebagai Katia, yang ceritanya nih habis di PHK dan juga perlu pekerjaan baru untuk membayar KPR dan juga kebutuhan sehari-hari. Sehingga nih ya, Katia memutuskan untuk menjadi penyalur asisten rumah tangga. Berbagai drama yang penuh romantika membuatnya bimbang ya, antara mencari pekerjaan yang baru sesuai harapan orang tuanya atau bahkan mempertahankan para ART yang sudah menjadi keluarga baru baginya. Ini cocok banget ya, film keluarga begitu. Ada komedinya nih. Film ini diproduksi oleh Chan Parwes Servia, Riza, dan Mitu Nizar, serta disutradarai oleh Naya Anindita. Film ini juga diproduksi oleh Star Vision, Legacy Pictures, dan juga Fortera Studios. Nah, itu dia Zoomers ya, beberapa referensi untuk film ya di hari Sabtu ini. Spesial banget untuk Anda yang mungkin bingung rencana malam minggu kemana. Nah, gak ada salahnya dong kita bakal malam minggu nonton film ya bareng orang-orang spesial. Oke, stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda bareng saya Febri Kurniawan sampai nanti jam 6:30 malam.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Thank you banget ya, Anda masih di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya, kali ini kita bakal ngasih informasi terkini cara menjaga kesehatan ya selama puncak musim kemarau di bulan September. Nah, saya dapat informasi nih ya dari cnnindonesia.com bahwa bulan September ini kayaknya masih bulan kemarau di 2006 ini. Nah, kira-kira kiat atau cara menjaga kesehatan bagaimana ya? Nah, kali ini kita bakal ngasih info dan tips untuk Anda semuanya ya. Jadi beberapa langkah menjaga kesehatan selama puncak musim kemarau yang dapat membantu tubuh Anda semua tetap fit ya, sahabat Iktus dan juga semuanya di tengah suhu yang semakin tinggi di bulan September ini. Nah, yang pertama, minum air secara berkala ya, jangan menunggu haus. Jadi rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh kita mulai kekurangan cairan nih. Maka kita harus meminum air putih secara berkala ya sepanjang hari meski belum merasa haus. Minimal itu sehari kita harus minum 2 liter air ya. Jangan minum 2 liter langsung dihabiskan begitu ya. Tapi diusahakan rutin per jam, misalnya 1 gelas untuk setiap jam itu ya. Jadi lebih baik sedikit tapi rutin dan berjangka begitu ya. Nah, yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur yang tinggi kandungan air. Selain minum air putih, kebutuhan cairan juga bisa dipenuhi loh melalui makan makanan ya. Contohnya buah-buahan dan sayuran seperti buah semangka, buah melon, kemudian mentimun, tomat ya, yang mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat membantu menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Tips yang ketiga, tidak semua orang perlu minum elektrolit ya. Dilansir dari The Times, banyak orang menganggap minuman elektrolit wajib dikonsumsi saat musim panas ya. Untuk aktivitas sehari-hari, sepertinya air putih saja sudah cukup ya. Minuman elektrolit lebih dibutuhkan jika seseorang berkeringat berlebihan. Contohnya, bagi Anda yang melakukan aktivitas fisik berat seperti olahraga, kemudian pekerjaan yang membutuhkan fisik berat ya dalam waktu lama, atau mungkin Anda sedang sakit, misalnya lagi sakit diare atau muntah begitu ya. Nah, itu cocok Anda menggunakan mengkonsumsi minuman yang berelektrolit. Nah, yang tips keempat, Zoomer semuanya, kenakan pakaian yang longgar ya. Karena pakaian terlalu tebal dan ketat ini membuat tubuh sulit melepaskan panasnya ya. Justru sebaliknya, pilih pakaian yang longgar serta mudah menyerap keringat agar sirkulasi udara tetap baik dan tetap nyaman saat beraktivitas. Kemudian kelima, kurangi aktivitas fisik saat matahari sedang terik ya. Suhu udara itu biasanya mulai puncaknya pada siang hingga sore hari. Maka kita bisa kok menghindari aktivitas fisik berat pada jam-jam tersebut ya. Dan mengutip dari jurnal Science of the Total Environment, paparan panas berlebihan ini meningkatkan resiko kelelahan akibat panas atau biasanya disebut heat exhaustion. Dan sehingga panas, serangan panas atau heat stroke ini kondisinya bisa berbahaya ya jika tidak segera ditangani. Kemudian tips keenam, jangan abaikan rasa pusing dan lemas. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, pusing, tubuh terasa lemas atau sakit kepala saat cuaca panas itu menjadi tanda awal bahwa tubuh kita mengalami kelelahan akibat panas atau bahkan gejala dehidrasi. Jika gejala tersebut muncul, segera hentikan aktivitas dan pindah ke tempat yang lebih sejuk dan mulai minum minuman ya. Jangan lupa untuk minum air yang cukup begitu ya, jangan sampai dehidrasi begitu. Nah, tips yang ketujuh, cari pertolongan medis bila gejala memburuk ya. Jangan menunda untuk mencari bantuan medis jika muncul gejala seperti kebingungan, kemudian muntah-muntah, penurunan kesadaran hingga tubuh terasa sangat panas ya. Gejala tersebut menjadi tanda kondisi darurat akibat paparan panas yang memerlukan penanganan segera. Nah, BMKG juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menerapkan penghematan air dalam aktivitas sehari-hari. Itu dia ya tips dari
CNNIndonesia.com untuk Anda semuanya ya Zoomers, supaya kita sehat terus begitu ya selama bulan September yang sangat panas-panasnya begitu ya. Supaya enggak panas dan have fun, tetap stay tune ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda bareng saya Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Karena satu lagu ini bakal diputerin untuk Anda semuanya supaya lebih adem. So stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk semua yang masih stay tune di zona orang-orang muda dahsyat men. Nah, kali ini kita bakal ngasih informasi nih pengalihan arus lalu lintas ya, yang dilansir dari @semarangpemkot nih. Nah guys, kemudian Sabtu 12 September 2006 mulai dari jam 4 sore sampai selesai, ini ada acara pembukaan MTQ Nasional ke-31 yang kebetulan tuan rumahnya adalah Kota Semarang ya. Acara ini digelar di lapangan Simpang 5 Kota Semarang, dan info jalan ditutup ini mulai dari Jalan Ahmad Yani, kemudian sebagian Jalan Erlangga, Jalan Pahlawan juga ditutup nih guys, kemudian Jalan Pandanaran sampai di Simpang Pandanaran ya, yang ada Tugu Warak Ngenduknya begitu ya. Nah itu ya informasi terkini tentang pengalihan arus lalu lintas. Harapannya Anda bisa langsung menggunakan jalur alternatif lainnya atau bisa mengubah jam keberangkatan Anda ya, supaya gak telat gitu ya. Oke, stay tune terus ya di zona orang-orang muda bareng saya Febrian. Untuk Anda yang mau gabung, request lagu atau kirim-kirim salam boleh banget ya, langsung gabung aja ke WA di 081745 0596. Dan jangan lupa juga untuk pantengin ya Instagram kami di @iktusfm. Stay tune terus, satu lagu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomer semua yang sudah stay tune ya, dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer ya, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke, jangan lupa juga untuk stay tune ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda, karena banyak puji-pujian dan juga firman untuk Anda. Akhir kata saya Febrian, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah stay tune. Tuhan Yesus memberkati.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: FM, Ictus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Ada saatnya dalam hidup kekristenan kita, kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Namun ada juga saatnya dalam kehidupan kekristenan kita, kita masuk dalam keteduhan dan keningan hadirat Tuhan. Lewat apa? Yang pertama, yaitu melalui penyembahan dengan hati yang hancur. Karena Alkitab berkata, hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Allah. Alkitab bicara tentang Hana, seorang ibu mandul yang tidak bisa punya anak. Lalu Hana ini menyembah Tuhan, datang pada Tuhan dengan hati yang hancur. Imam Eli berkata, hai wanita, berapa lama lagi engkau mabuk? Tetapi Hana berkata, aku bukan seorang wanita dursila, tetapi aku hanya seorang yang datang dengan hancur hati kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru di situ kemuliaan kuat

0: kedahsyatan Tuhan dinyatakan, sehingga tahun kemudian apa yang terjadi, Hana yang sudah dinyatakan mandul akhirnya bisa mengandung dan melahirkan anak. Berarti keheningan hadirat Tuhan lewat penyembahan dengan hati yang hancur ini berarti buat Tuhan. Yang kedua, yaitu juga lewat doa dan air mata. Alkitab berkata air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Saudaraku, karena itu selalu saya katakan, kalau sudah menangis, jangan menangis di hadapan manusia. Kalau sudah menangis di hadapan manusia, untuk sementara manusia mungkin memperhatikan saudara, tetapi kemudian setelah hari-harinya lewat, engkau jadi bahan tertawaan orang. Orang sambil berkata, wah iya, dia kan waktu sampai nangis loh, sampai ingusnya keluar. Akhirnya kita cuma jadi bahan tertawaan orang. Tetapi ini yang saya mau bilang, kalau sudah tertawa, tertawalah dengan siapa saja. Tetapi kalau sudah menangis, masuk kamar, berlutut sama Tuhan, nangis sama Tuhan, air matamu berharga di hadapan Tuhan. Jadi ingat, keheningan kita yang pertama lewat penyembahan dengan hati yang hancur, yang kedua lewat doa dengan air mata, yang ketiga lewat puasa dan merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh berpuasa, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, Allah siap lakukan hal-hal yang dahsyat buat kita. Seringkali kita cuma pusing apa yang dapat membuat saya berhasil, kita lupa pada apa yang firman Tuhan katakan. Sudah seharusnya kita merendahkan diri, apa kehendak Tuhan buat saya. Karena jika kita mengikuti kehendak Tuhan, mencari wajahnya, merendahkan diri, berpuasa, Tuhan mulai tuntun kita dan kita mulai masuk pada kehendaknya yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, lewat apa kita masuk dalam keteduhan dan keheningan hadirat Tuhan? Itu lewat berdiam diri di hadirat Tuhan dengan merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman, lalu mengingat segala janji-janji Tuhan, merasakan kembali sentuhan kuasanya yang sempurna. Kita mulai dikuatkan, kita mulai diteguhkan, kita mulai diingatkan betapa Allah kita dahsyat, sehingga kita tidak pernah perlu khawatir, kita tidak pernah perlu bimbang, kita tidak pernah perlu ragu-ragu, tapi kita terus melangkah dengan iman dan percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berkabung. Nah, ada saatnya hidup Kristen kita bersuka cita, tetapi ada saatnya hidup Kristen kita masuk dalam keteduhan, keheningan hadirat Tuhan, dalam suasana berkabung. Kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan dan mau menikmati kasih dan jamahan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang berkabung, kita mau sama-sama belajar dari Daniel pasal 10. Daniel pasal 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 bagian A. Daniel pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 bagian A, di bawah judul perikop penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Daniel pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh, berarti selama 21 hari. Kenapa? Karena Tuhan mulai bicara tentang kesusahan yang besar. Maka saudaraku, Daniel merendahkan diri, berpuasa, berkabung selama 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilan, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan dalam suasana yang teduh dan mencari wajah Tuhan dalam keheningan hadirat Tuhan, saya percaya banyak hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Nah, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, sebagian akan berkata, loh, itu kan puasa itu urusan perjanjian lama, ngapain lagi kita sebagai orang yang sudah hidup dalam zaman anugerah harus berpuasa? Nah, ini dia pertanyaannya, mengapa orang percaya masih perlu berdoa dan berpuasa dalam keheningan hadirat Tuhan? Yang pertama saya pelajari, karena doa dan puasa membuat kita tenang dan berserah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini sudah gak bisa tenang. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini, dunia yang saya sebut dunia yang panik, dunia yang stres, dunia yang penuh dengan ketertekanan. Saudaraku, sudah saatnya kita perlu ambil waktu untuk doa dan puasa. Agar apa? Agar kita kembali tenang dan berserah. Karena orang cenderung di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesibukan, akhirnya cenderung menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang gak peduli sama orang lain. Tetapi dalam kita teduh, tenang, hening di hadapan hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mulai jamah karakter kita. Kita mulai belajar jadi orang yang tenang dan berserah. Dan waktu kita belajar jadi orang yang tenang dan berserah, maka banyak keputusan-keputusan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Pikiran kita lebih cerah, jiwa kita lebih tenang, dan kita lebih luas dalam memandang kehidupan ini. Karena itu doa puasa membuat kita tenang dan berserah. Yang kedua, doa puasa membuat kita dapat mengerti kehendak dan rencana Allah. Kadang-kadang kita sibuk dengan rencana-rencana kita, target-target kita, purpose-purpose kita, goal-goal kita dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita mengerti God purpose. Sudah saatnya kita mengerti God's goal in our life. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan, kita melangkah dalam hidup ini dengan sukacita, dengan sejahtera, dan juga dengan keberhasilan dan keberuntungan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa dan puasa membuat kita tenang dan berserah. Yang kedua, doa dan puasa membuat kita dapat mengerti kehendak dan rencana Allah buat hidup kita. Yang ketiga, saya pelajari doa dan puasa membuat kita mengerti kesalahan dan kekurangan kita. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita sibuk, dia begini, dia begitu, suami saya begini, mertua saya begini. Kita gampang sekali mencari kambing-kambing hitam. Kita gampang sekali menyalahkan orang. Kita gampang sekali menuduh, menuding orang lain. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita bukan tuding orang lain, kita bukan tunjuk-tunjuk kesalahan orang, tapi sudah saatnya kita belajar mengerti di mana kesalahan dan kekurangan kita. Karena makin kita menemukan kesalahan orang, makin kita merasa diri yang paling hebat dan paling benar. Tapi makin kita mengerti kesalahan dan kekurangan kita, ini membuat kita makin hari makin rendah hati, makin memperbaiki hidup, dan makin melangkah dalam kebenaran kehendak Allah. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, mengapa doa dan puasa masih perlu kita kerjakan di hadirat Tuhan. Yang pertama sudah saya jelaskan, karena dengan doa dan puasa hidup kita lebih tenang dan berserah. Lalu yang kedua, lewat doa dan puasa hidup kita akan semakin mengerti kehendak dan rencana Allah. Yang ketiga, lewat doa dan puasa kita akan makin mengerti kesalahan serta kekurangan-kekurangan kita. Lalu yang keempat, melalui doa dan puasa menjadikan hidup kita mampu mengontrol sifat dan karakter. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dengan doa dan puasa, dia makin dapat mengkontrol sifat dan karakternya. Persoalannya ada banyak orang yang tahu itu salah, tapi gak bisa kontrol, gak bisa ngerem. Saudara-saudara, yang terjadi adalah, ya saya tahu sih marah gak boleh, tapi kalau orang yang udah kelewatan, saya udah gak bisa tahan pendeta. Saya tahu sih dendam gak boleh pendeta, tetapi apa yang dia buat sudah terlalu menyakitkan. Saya sih tahu pendeta bahwa iri itu gak bagus pendeta, tapi dia tuh benar-benar kelewatan pendeta. Nah itu dia. Jadi kita mencari pembenaran-pembenaran untuk setiap kesalahan kita. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, mari kita belajar mampu mengkontrol sifat dan karakter kita. Melalui apa? Melalui doa dan puasa. Karena lewat doa dan puasa kita makin mengerti kehendak Tuhan, kita makin menyalibkan daging, kita makin mendekat kepada Tuhan, sehingga kita diberikan kuasa ilahi untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin layanan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. ya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap seorang yang sakit, siap seorang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Mari kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh mujizat, mereka yang rumah tangganya butuh damai sejahtera, pemulihan dari Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang masuk dalam keteduhan dan keheningan hadirat Tuhan. Bahkan mereka yang menangis lewat doanya dan mungkin sedang menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan jamah. Mereka yang rindu untuk berdoa dan puasa untuk melihat kehendak dan rencana Tuhan, bahkan mengerti kesalahan kekurangan sehingga kami mampu mengkontrol sifat dan karakter kami. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja, atau mungkin juga info-info gereja, atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalangaturaken sugeng dalu parokatan kinase minggahipun parokatan sutresna sugeng pepanggihan malih lumantar pasugatan lalangan ratri wonten ing wekdal dalu menika. Parokatan kinase sumangga enggal-enggal kita badhe ngratu laksitan ing ati jero mriku ngantos mangke paripurna tabu sang dalu. Dan enggal-enggal pepanggihan kita dalu mriku badhe kita wiwiti kanthi sekar ayo padha syukurna kalajengaken inggih menika roti rohani. Kalo wiwit Trisnawati saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

konyihe paguyuban wontene. Balai-balai RT menapa RW amargi inggih kathah perkataning sedaya tentu ingkang sami lantos wonten ing satengahing masyarakat mekaten perkataning. Sepindah malih kalau terakan wanteng poro katang istuyo ingkang dalu meniko kepingin nyawi jiwon teneng ati coro lelang ning ratri monggo poro katang iki dalu meniko saged derek sesambetan bu pilih pade binara keringoh neer monggo langkung 8313611 lalu ingkang kepingin lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalau lato syuki wonten ing 08 kawan gangsal 06 sekeng dalu mbok pilih ibu Rini nembe nyawiji wonten ing pasugatan dalu mriko ngaturaken sugeng menapa kemawon sinambi iki ang resepi atur pasugatan dalu mriko sekeng dalu iki kalaturaken kagem bapak ibu widodo pilihan dalam menikah hukum nabi ini jangan takkan pasukatan lelangan kalau ngatur akan sukin dahulu pilihan hukum cuma tentang ibu Lydia Purwanti yang kawan tening kemah terus pun ibu dalam menikah lembur ini si nabi mirengahkan pasukatan lelangan kalau ngatur akan sukin dahulu mugi tansah gadai rahus semangat anggenipun iki rasaken sasana tinten-tinten ingkang mbok pilih kathah pakarya iki wonten ing Semarang Barat wonten ugi Bapak Kahar Sulendalu kagem Bapak Silaso Ibu Kristiani ngaturaken Sulendalu ugi dumateng Ibu Sukarti sohoi Ibu Suratmi Ibu pilih uki nembe mi jangan takin pasukatan dalu meniko kamu ngaturaken sugeng dalu perkataan kini asih meniko wonten lelang ingkang indah pus cedak kalah jengaken aduh seneng kalah aturaken sugeng dalu sugeng mi jangan takin sumonggo.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba. Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakanau. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakanau Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

to sa meloman pa honda ning tinten tinten ning ka kesti pare kan kadumateng kito igi lu mapet ing tinten tinten ning kang padhe kito lampai tentu inggi sinarengan ing kayak tusan so kapita tusan dumateng seipun Gusti ingkang boten nate ewah kinci ibu ping kita menawi ing ungkulan berkah ingkang semanten ausipun para kata yang kinasih lalu meniko pada kapiarso ini meniko sekarang kang sesirah kabeh disyukuri wonten ugi tilakoni wae kalantaraken kagem Bapak Yohanes Sugianto ingkang wonten ing Pundi menika kekrasana mekaten Bapak niki kalantaraken sugeng dalu Bapak Agus Sugi ingkang wonten ing Puspawarno kalantaraken sugeng dalu ugi semangka para kata yang kita sing elingal badai kalater akan menggahal lelang ningkang badai kapiar sodar miko sukeng dahulu sumonggo.

0: Yul, yul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah, selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan, gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau.

0: pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Peace to you. Tinabih no sa aking sa partner ning tuso. So, panyopi. Engkang sakit memalangi soho. Mambengi pangibadah soho. Pangabekti kita rumatang Gusti. Semoga tansah ngatos-atos. Anginipun. Nampai ing sedayanipun. Lahan benjang-benjang kita sarangan. Badi ini tak datang dalam pamujan. Lahan tentu kita setuju sami masrahkan kesang kita wonten ing Gusti. Sugeng dahulu kalah terakan kakem Ibu Sri ingkang wonten ing Medoho. Halo Ibu, nampi menopon dahulu mereka. Ingin benjang-benjang bu pilih badi ngajar sekolah minggu. Tentu dalam mereka sampun nyiapakan yang sedayanipun. Suka lelatus kagum Gusti. Pokoknya tansah pinaringan sehat. Soho kadah berkaipun Gusti. Oh ingki kagum eyang ning halo eyang. Terus pundi dalam mereka. Tentu tansah sehat-sehat kemawon. Kalau terakan suka dahluki kagem popo soi puyeri nukro pradot to ingkang wonten Pasadena. Kalau ngaturakan suka dahlu mungkin-mungkin dahlu menikah nembe saming rasakan suasana ingkang remenake sesarengan kalian putra wayah tentunipo. Para katang kita asyik badi kapiar somahle menikah sekar sekuler. Wonten selenco mengatakan para katang. Lan menika wonten sekar ingkang dipun remeni dening Ibu Samsi. Mobile dalu menika dereng sare Ibu Samsi nggih. Kalau ngaturaken sugeng dalu. Inggih forokat tangkin asing eling-eling kemawon badhe kalaturaken sugeng dalu sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Para katang kinasim ingaipun, para katang sutresno. Mekatan antar pasukatan lelangan ing ratri, wonten ing dalu menika. Sedaya lelangan ingkang sampun kalaturaken, tentu estu-estu saged, natesaken suka pirenaning pangarep panjenengan sedaya. Para katang kinasim setya tansah kepengin sanget lajeng akan tumah pengganti joro meniko namun kados wektel ingkang sampun pada paripurna pramilo kalau bibi Trisno Wati inggal-inggal pada nyon pamit saking arsa panjenengan lan saged pinanggi malih wonten ing wektal canda ibu semoga para katang sesarengan kita sami atur hati santi joyo-joyo wijayanti witutun iri ing sami kolo Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur nuwun.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 12 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-19, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berpegang pada firman-Mu, karena kami sangat mencintainya. Kami berpegang pada firman-Mu, karena seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kristus, di dalam kebenaran sabda-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin.
2: 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23. Raja pun kembali dan sampai di sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda pergi ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk mengawal raja menyeberang sungai Yordan. Shimei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim itu cepat-cepat pergi bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1000 orang dari daerah Benyamin bersama dia. Adapun Siba hamba keluarga Saul dan ke-15 anaknya laki-laki serta ke-20 budaknya bersama dia tergesa-gesa ke sungai Yordan lebih dulu dari raja, melintasi tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Shimei bin Gera sujud di depan raja. Ia berkata kepada raja, "Janganlah tuanku memperhitungkan kesalahanku. Janganlah ingat kesalahan yang hambamu ini lakukan pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Dan janganlah raja menaruhnya dalam hati. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berdosa. Lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu Abisai bin Seruya menanggapi, katanya, "Tidakkah untuk ini Shimei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Patutkah pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Bukankah aku tahu benar bahwa hari ini akulah raja atas Israel?" Kemudian kata raja kepada Shimei, "Engkau tidak akan mati." Raja lalu bersumpah kepadanya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dahulu hati orang Israel telah dicuri oleh Absalom, sehingga mereka mendukung Absalom untuk diurapi menjadi raja. Kini, setelah Absalom mati, rakyat mulai gelisah dan ragu. Mereka mempertanyakan, apakah dukungan mereka kepada Absalom selama ini tepat? Mereka mengingat lagi bagaimana Daud melepaskan dan menyelamatkan mereka. Apakah mereka harus kembali mendukung Daud menjadi raja? Masalahnya, mereka terlanjur mendukung Absalom yang membuat sang raja melarikan diri. Apakah Daud akan marah dan menghukum mereka yang dianggap membelot? Rupanya Daud memahami pikiran dan perasaan rakyatnya, sehingga ia mengutus Zadok dan Abiatar untuk berpesan kepada tua-tua Yehuda yang merupakan perwakilan rakyat. Inti dari pesan itu adalah Daud tidak menyalahkan mereka yang tertipu oleh sikap Absalom. Ia tetap memandang mereka sebagai saudara-saudaraku dan sedarah daging. Demikian juga dengan Amasa, mantan panglima perang Absalom. Daud menyebutnya sedarah daging dan meneguhkannya untuk kembali mengikutinya. Perkataan Daud yang penuh kemurahan menggugah hati rakyat, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk menerima kepulangan raja mereka. Bahkan Simei yang pernah mengutukinya dan Mephiboset yang ternyata tetap setia kepadanya menyambut sang raja. Belajar dari sikap Daud, kita diingatkan untuk lebih cepat mengampuni daripada menghakimi orang lain. Siapa saja bisa salah, seperti rakyat yang terkecoh oleh Absalom. Saudara-saudara seiman kita bisa terkecoh oleh tawaran dunia ini. Tugas kita adalah membawa mereka kembali kepada Tuhan, bukan menyalahkan dan menyudutkan, apalagi mengutuk mereka. Doakanlah dan rangkullah mereka dengan kemurahan hati supaya mereka kembali kepada Tuhan, seperti Tuhan yang mau menerima dan memulihkan kita. Kiranya kita semua yang percaya kepadanya juga menerima dan memulihkan saudara seiman kita dengan kasih yang sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, penuhi hati kami dengan kemurahan yang lahir dari kasih-Mu, sehingga tangan kami ringan memberi, hati kami tulus berbagi, dan hidup kami menjadi penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun

misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 64 sampai 66. Perenungannya dari Yesaya 64 ayat 8, 65 ayat 17, 66 ayat 2. Judulnya untuk renungan kita hari ini adalah Masih Dibentuk Tuhan. Saudara, pernahkah saudara melihat seorang pengrajin gerabah? Ada segumpal tanah liat yang diputar-putar di atas roda, lalu ditekan, kadang dibasahi, kadang dibentuk ulang, malah dirusak lagi. Nah, kalau kita melihat prosesnya, kita bisa bertanya, loh, kok sudah bagus malah dipencet lagi? Ternyata pengrajin itu bukan sedang merusaknya, ia sedang membentuknya. Kalau tanah liat itu bisa bicara, mungkin dia akan protes. Kenapa hidupku terus ditekan seperti ini? Tetapi sang pengrajin sudah melihat bentuk akhir yang belum dapat dilihat oleh tanah liat itu. Nah, bukankah kita juga sering demikian? Saat hidup kita terasa berat, banyak tekanan, mungkin kita cepat menyimpulkan bahwa Tuhan sedang menghukum kita atau meninggalkan kita, atau tidak peduli pada kita. Padahal bisa jadi Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih matang lewat tekanan-tekanan. Nah, itulah doa yang muncul di pasal 64. Setelah melihat kasih dan rencana Allah yang begitu besar, Yesaya tidak tampil sebagai orang yang paling benar. Ia justru datang dengan kerendahan hati. Yesaya 64 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami." Ini menarik sekali. Yesaya tidak berkata, "Tuhan, ubahlah keadaan sekitar kami yang menjengkelkan ini." Tetapi ia berkata, "Ubahlah kami." Ini doa yang tidak mudah, bukan? Karena kita lebih sering meminta Tuhan mengubah orang lain atau situasi daripada mengubah dan membentuk diri kita, hati kita. Lalu pada pasal 65, Tuhan memberikan sebuah janji yang keren. Yesaya 65 ayat 17, "Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru." Lihat, Tuhan tidak hanya memperbaiki sedikit demi sedikit, ia sedang mempersiapkan ciptaannya yang baru. Artinya pengharapan orang percaya tidak berhenti pada hidup kita hari ini. Ada masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Ketika air

0: mata penderitaan dan dosa tidak lagi berkuasa. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan tetap bekerja membentuk kita. Karena itu, kitab Yesaya ditutup dengan sebuah peringatan yang sangat indah. Kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Yesaya 66 ayat 2. Jadi, Tuhan tidak berkata bahwa ia sedang mencari orang-orang yang hebat, sempurna, kaya, atau yang paling terkenal. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang sederhana, yang rendah hati, yang mau diajar, mau dibentuk, dan tetap menghormati firman-Nya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 66 ini, kita akan menemukan perjalanan yang sangat-sangat indah. Dimulai dari teguran terhadap dosa, dilanjutkan dengan panggilan untuk bertobat, kemudian lahir pengharapan tentang Mesias, dan akhirnya ditutup dengan janji tentang langit dan bumi yang baru. Seolah-olah Yesaya sedang berkata, sejarah manusia yang mungkin bisa saja dimulai dengan dosa, tetapi tidak akan berakhir dengan dosa, karena Allah sedang mengerjakan pemulihan sampai tuntas. Karena itu jangan putus asa. Ketika hidup kita terasa seperti tanah liat yang diputar-putar, ditekan-tekan, bahkan dibentuk ulang terus-menerus, pengrajin yang baik tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan, bukan? Demikian pula dengan Tuhan. Ia tidak pernah berhenti membentuk kita sampai menjadi indah menurut rancangannya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, bagian hidup apa yang saat ini sedang Tuhan bentuk? Meskipun prosesnya tidak nyaman. Yang kedua, apakah kita memiliki hati yang tetap mau diajar dan tunduk kepada firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah penjunan agung, dan kami adalah tanah liat di tangan-Mu. Ampunilah kami ketika kami sering menolak proses pembentukan-Mu. Berikanlah kami hati yang rendah, sabar, mau diajar, dan tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Kami percaya apa yang sedang Engkau bentuk hari ini akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Grand Selesai, pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kita di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapa, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga menjuga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap perhatian yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah muka selama-lamanya. Haleluya, amin.